0: atas. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan dasar sambil memulihkan kondisi setelah kejadian kebakaran. Ya, baik pendengar di 99.4 FM mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Berita kami hadirkan dari ruang dengar Anda, DPMPTSP sebagai leading sektor Kutai Timur raih juara 2 stand terinformatif Kaltim Expo 2026. Berita kami kutip dari media viral Kaltim, Kabupaten Kutai Timur kembali menorehkan prestasi dalam ajang pameran pembangunan tingkat provinsi Kalimantan Timur. Pada Kaltim Expo 2026, Kabupaten Kutai Timur berhasil meraih juara 2 stand terinformatif. Baik, pendengar, Kaltim Expo 2026 diselenggarakan pemerintah Provinsi Kaltim bekerjasama dengan ADW Bersaudara. Pameran pada tahun ini merupakan penyelenggaraan ke-18 sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 RI. Dalam keikutsertaannya, pemerintah Kabupaten Kutai Timur melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Ekonomi Setcap, serta perangkat daerah lainnya. Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kutai Timur menjadi leading sektor dalam keikutsertaan Kutai Timur pada pameran tersebut. Berbagai produk UMKM dari sejumlah kecamatan di Kutai Timur turut ditampilkan. Kehadiran produk-produk tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi daerah sekaligus mendorong pengembangan dan pemasaran produk lokal. Penghargaan juara 2 standar informatif pada Kaltim Expo 2026 menambah deretan prestasi Kutai Timur dalam berbagai ajang pameran. Bahkan Kutai Timur tercatat konsisten meraih penghargaan setiap mengikuti sejumlah pameran. Dan ke depan, ya, baik pendengar, dan ke depan DPMPTSP Kutai Timur juga berencana mendorong kegiatan business matching apabila memungkinkan. Dan melalui kegiatan itu, pemerintah daerah ingin mendorong perusahaan agar tidak hanya menjalankan kegiatan usaha berbasis produksi bahan mentah, akan tapi juga mengembangkan bisnis pada sektor hilirisasi. Salah satu kawasan yang akan ditawarkan adalah kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kecamatan Kaliorang sebagai lokasi potensial untuk pengembangan usaha dan investasi sektor hilirisasi. Demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri. Kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
3: Assalamualaikum Bu Tika.
4: Waalaikumsalam Bu Ati.
3: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
4: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
3: Gitu ya, Bu.
4: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
3: Seperti itu ya, Bu.
1: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
5: 99.4 FM RPD Kutim.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf, gak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
8: 94 FM. RPD Kutim FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
3: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
4: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
5: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
4: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
5: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
4: Masa?
5: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
4: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
5: Nah, gitu dong.
2: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: 99.4 FM, RPD Kutim.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Kutim FM bersama kita cerdas.
1: Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Deni Kartikasari, ditemani oleh Aidil dan juga Bung Ilham, yang menemani Anda di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI untuk edisi Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan bergabung bersama kami di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI. Suara Anda solusi bersama di 08 11 55 44 976, atau di 743495, atau di 736566. Sudah ada yang bergabung bersama kita di pagi hari ini, ada Pak Ridwan dari Paser. Selamat pagi Pak Ridwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Mbak Deni.
0: Salam sehat Bapak.
1: Iya. Ya. Aku mau ngebahas masalah aplikasi cek bansosnya ya. Garis bawahi aplikasi cek bansosnya. Ya, jadi saya tidak nyalahkan. Kenapa sih selama ini banyak error ketika orang memasukkan data? Jadi saya diskusi sama Selma, Segi dan Skubidu, tim digital saya. Jadi itu asisten saya Mbak Deni ya. Kalau Skubidu itu yang melacak digital kan, mereka itu kan tim yang setia ya. Selma, Segi dan Skubidu itu. Ini benar, ini saya diskusi beberapa hari, kenapa sih terjadi error. Pertama seperti ini, kalau saya menggunakan data saya desil 1 sampai 10 kan, itu kan data elektronik sosial. Artinya ada dua nih, di convert data elektronik kita dan data sosial kita individu, termasuk nama, NIK dan keluarga gitu kan. Nah, kalau saya benar akurat data saya, berarti terverifikasi kan, saya menggunakan ronsel saya, data saya akurasinya jelas gitu loh, masuk. Nah, coba kalau misalnya Mbak Deni pakai WiFi data kantor, data kantor berarti ada mobil, ada inventaris di situ, berarti data elektronik, data elektronik ya garis bawahi, data elektronik Mbak Deni berarti data elektroniknya data kantor karena pakai WiFi. Kalau pakai ponsel enggak, ini logika ini. Kata lagunya si Tina Panggindata, kita pakai logika nih. Nah, desil sosialnya benar NIK, tapi WiFi-nya tidak. Kan itu berdasarkan desil, data elektronik sosial. Berarti ilegal dong kalau kita daftar pakai WiFi orang. Makanya ada tukang becak, kok dia punya Mercy. Ini benar ini. Kan berarti dia kan data tetangga, WiFi tetangga atau ponsel gitu kan. Nah, kenapa yang memasukkan itu? Itulah kebodohan kita. Kita ini pengen tahu literasi kita, kita cek di cek bansos itu. Bukan salah aplikasinya, bukan salah. Nanti jadi error tuh. Yang ngecek, yang punya data, yang punya WiFi, yang punya ponsel, orang-orang kaya semua. Mau tahu dia desil 1 atau desil 10. Saya sudah gitu, saya Android, saya mau mencoba Android enggak. Jadi saya uninstall lagi. Oh, ini aplikasi enggak benar. Saya kan sudah pernah lapor juga tentang Satu Sehat, Chrome waktu itu sebelum kejadian gitu kan. Jadi itu bisa menyamar aplikasi itu. Jadi hati-hati, Anda enggak bisa menghilang menautkan itu, lock out itu, kecuali ke Mayakon. Karena Mbak Deni jangan cek itu, karena Mbak Deni ASN. Nanti jangan Mbak Deni, saya bukan memprovokasi ini ya. Dari desil 1-2 itu kan untuk orang miskin. Jadi benar kemarin itu kalau ke RT dulu, saya ke RT bisa, saya nggak mampu nih. Berarti data elektronik saya ke RT, kalanya dia punya WiFi, dia punya ponsel, saya nggak punya gitu. Data rek sosial saya benar, NIK saya. Jadi dua dikonvert gitu, dikonversi namanya itu, data elektronik dan data sosial. Nah, ini yang kesalahan banyak orang-orang pintar itu yang nggak tahu. Makanya ada tukang sayur, tukang becak, kok punya Mercy. Satu terakhir nih, ada kemarin saya dengar tuh, saya kan ikut terus tuh. Dia itu naik kereta api, cepat itu. Kok dia punya Mercy? Dia bilang gitu kan. Nah, itu artinya ada kesalahan dia mendaftar, bisa dari orang lain, bisa warnet, karena data elektroniknya di data orang lain, di WiFi orang lain, bukan di data ponselnya dia. Bisa dipahami ya, itu di konteks namanya itu data elektronik kan desil, data elektronik sosial. jadi data kita jadi ilegal gitu loh. Itulah pintarnya orang Jakarta itu. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan atas masukan yang sudah disampaikan kepada kita di pagi hari ini. Memang Pak Ridwan ini sangat cerdas ya untuk memberikan informasi-informasi. Dan untuk pendengar kami juga untuk lebih mengetahui seperti apa desil yang saat ini atau Anda berada di desil berapa, maka Anda tidak perlu khawatir, Anda langsung saja kalau memang Anda ragu untuk mengecek di telepon Anda atau di aplikasi Anda sendiri, dan mungkin juga paket Anda tidak ada, daripada ragu seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan tadi, daripada menggunakan wifi yang lain, lebih baik Anda langsung ke RT atau RW Anda atau ke kelurahan atau ke kecamatan untuk mempertanyakan Anda itu terdaftar di desil mana. Nah, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, Anda terus bersama dengan kami ya di pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, ingin menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda ataupun informasi-informasi yang berada di sekitar Anda terkait dengan Kalimantan Timur di 10 kabupaten kota, silakan bergabung bersama kita di pagi hari ini pendengar. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kita juga sudah tersambung bersama dengan rekan Sela yang saat ini akan menyampaikan informasi terkait dengan DPPKB Kota Samarinda yang mengadakan penguatan kapasitas pengelolaan tempat pengasuhan anak dan kader bina keluarga balita yang digelar mulai hari ini. Seperti apa informasinya? Kita sudah tersambung bersama dengan rekan Sela. Selamat pagi, rekan Sela.
2: Selamat pagi, Bang.
0: Ya, seperti apa informasi yang disampaikan kepada pendengar kita di pagi hari ini terkait dengan DPPKB Kota Samarinda yang melaksanakan atau mengadakan penguatan kapasitas pengelolaan tempat pengasuhan anak dan kader bina keluarga balita? Silakan rekan Sela.
2: Ya, terima kasih Deni. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami sedang berada di Aula Sekretariat Gedung PKK Kota Samarinda yang berada di Jalan S. Parman, tepatnya di sekitar wilayah Taman Cerdas Samarinda, di mana pada pukul 9 tadi ini sudah mulai dibuka secara resmi penguatan kapasitas pengelola tempat pengasuhan anak atau TPA dan kader bina keluarga balita atau BKB. Adapun kami melihat yang hadir di sini tidak hanya para kader dan juga pengasuh dari 16 TPA yang ada di Samarinda maupun 6 kelompok bina keluarga balita, tapi juga ada beberapa pejabat pemerintah di Pemkot Samarinda. Yang pertama kami melihat ada tadi perwakilan dari TWHP Kota Samarinda, kemudian dari PLT Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, kemudian pakar Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, dan yang saat ini sedang memberikan sambutan adalah Kepala DPPKB Kota Samarinda, Desi Efriyadi, yang mana tadi disampaikan oleh Kepala DPPKB bahwa jumlah peserta yang hadir yang mengikuti pelatihan ini ada sekitar 44 orang ya, sudah mencakup 16 TPA dan juga ada 6 kelompok dari kader bina keluarga balita. Kemudian juga disampaikan bahwa kenapa ini menjadi penting pelatihan ini, karena ini merupakan dari upaya untuk memperkuat kualitas layanan TPA dan mendukung program Taman Asuh Sayang Anak atau program Tamasya yang memang saat ini digaungkan juga oleh pemerintah Kota Samarinda. Kemudian pendengar, dijelaskan pula oleh Kepala DPPKB bahwa Tamasya ini adalah layanan untuk pengasuhan bayi anak usia 0 sampai 72 bulan yang tidak hanya berfokus pada penitipan anak saja, tapi juga mencakup pengasuhan, pendidikan, pemantauan tumbuh kembang, pendampingan pengasuh dan juga keluarga. Adapun dalam pelatihan ini juga tadi DPPKB menyampaikan bahwa mereka memiliki inovasi, yaitu metode PUSPA namanya. Metode PUSPA itu adalah metode dengan pemetaan, uraian kebutuhan, strategi pengembangan, kemudian juga pelaksanaan asesmen, yang mana ini diharapkan menjadi metode yang relevan digunakan untuk para pengasuh dan juga kader bina keluarga balita. Dan juga dapat kami sampaikan pendengar bahwa penguatan kapasitas ini dilaksanakan secara 2 hari, yaitu mulai dari hari ini pada hari Jumat tanggal 28 yang nanti pada siang harinya setelah pembukaan ini akan diisi oleh materi-materi pertama, yaitu materi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pentingnya tempat penitipan anak yang terdaftar pada Dapodik. Kemudian nanti materi yang kedua ini diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang memaparkan mengenai pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Dan kemudian untuk materi ketiga pada hari ini juga disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Dan materi keempat ini disampaikan oleh DP2PA mengenai pemenuhan hak anak dan pengasuhan yang positif, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk hari kedua yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 31 Agustus ini nanti masih ada pelatihan, yaitu dari Kemenduk Bangga atau dari BKKBN mengenai bagaimana kader-kader BKB ini bisa menjadi kader yang emas, seperti itu ya. Kemudian juga bagaimana menjadi orang tua yang hebat, dan juga pentingnya penggunaan kecerdasan artificial atau KKA dan permainan ular tangga dalam BKB. Nah, menariknya pendengar, ini tidak hanya menjadi sekadar muatan kapasitas saja, tapi tadi disampaikan oleh Kepala DPPKB Kota Samarinda bahwa nanti juga ada pre-test atau tes awal sebelum ada materi, dan nanti setelah tes juga ada evaluasi. Jadi memang dari DPPKB ini memastikan bahwa penguatan kapasitas ini tidak hanya sekadar mengedukasi, tapi juga nanti bisa dipraktikkan, karena nanti semua kader atau pengasuh ini bisa benar-benar paham mengenai materi yang disampaikan, dan nanti bisa berdampak baik pula bagi 16 tempat pengasuhan anak dan juga 6 kelompok kader bina keluarga balita yang ada di Kota Samarinda. Dan sampai saat ini opening ceremony masih berlangsung dan kami masih mendengarkan sambutan-sambutan yang diberikan oleh para pejabat ya di lingkungan pemerintah Kota Samarinda dan juga DPRD Kota Samarinda. Demikian yang bisa dapat kami laporkan, dan kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Selah yang sudah memberikan informasi kepada kita di pagi hari ini terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan DPPKB Kota Samarinda yang mengadakan penguatan kapasitas pengelolaan tempat pengasuhan anak dan kader bina keluarga balita.
3: Laporan terkini.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus bersama dengan Anda di pagi hari ini dalam acara Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, pendengar, silahkan bergabung. Masih di masih di Pro 1 RRI Samarinda di 97,6 MHz. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan bergabung ya teman-temannya atau pendengar ya, untuk bergabung bersama kita di saat ini. Mungkin ada keluhan Anda ataupun ada informasi-informasi terkait dengan pelayanan publik, dan silahkan di 0811 554 4976 atau di 743495 atau di 736566. Ada WhatsApp dari Pak, siapa ini? Ya, Pak Masan Bali ya. Selamat pagi RRI. Aduan dari saya, lampu penerangan jalan di Jalan Perjuangan Sempaja. Ya, ini yang nyala cuma 4 buah lampunya aja. Yang lain tidak berfungsi sama sekali. Mohon pihak PLN untuk memperbaikinya. Baik, terima kasih Pak Masan Bali atas informasi di Jalan Perjuangan Sempaja. Ya, nanti kita coba ya untuk menghubungi dinas terkait, baik itu dari PLN maupun juga dari Dishub ya, berkaitan dengan aduan yang disampaikan oleh Pak Masan Bali di saat ini. Baik, beberapa informasi juga kami sampaikan kepada pendengar kami pada sebelumnya ya, di hari Rabu 26 Agustus 2026, yang mana ada Pak Mamat dari Kampung Jawa yang mengeluhkan kondisi air yang keruh ya, serta mengingatkan warga untuk menampung air sebagai antisipasi gangguan distribusi. Dan ini juga pendengar sudah kita hadirkan kemarin ya, narasumber kita dari PDAM ya, yang sudah memberikan jawaban terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh para pendengar terkait dengan air, baik itu air yang keruh, air yang kering, maupun juga air yang asin. Ya, sepertinya sudah ada penelpon kita, ada Pak Mamat. Selamat pagi Pak Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bil khair, ahlan bik. Jadi ya, saya enggak ngeluh tuh air itu, Mbak. Jadi gini, karena ada yang ngeluhkan kan, air itu keruh. Yeah. Nah, kalau keruh itu jangan dibuang airnya. Mm-hmm. Satu hari itu kita putar air itu. Mm-hmm. Putar kan? Mm-hmm. Nah, kan dia kotor tuh. Nah, itu kan sama dengan ada kapuritnya atau soda as.
0: Yeah.
1: Nanti dia di tengah itu kotornya kan bunder. Mm-hmm. Ambil selang, buang. Ya. Itu maksudnya tuh Mbak Deni.
0: Ya. Nah, artinya ditampung saja ya Pak ya.
1: Iya, tampung aja, kalau dibuang kan
0: sayang
1: kan. Ya, nah, bener. itu sudah 30 tahun lalu kan saya pernah nyewa rumah lah di Pasar Ijabah tuh. Kan ya, seputar tuh Mbak Deni, satu hari ya, ada 6 drum kan. Nah, sekarang drumnya sudah hancur semua, jadi kita sedot gitu caranya. Nah, jadi kalau saya enggak ngeluh, kan ada yang bilang tuh air PDAM tuh asin kan bilangnya. Enggak ya, bisa, ada kan PDAM kan. Boleh Mbak Deni, itu disedot itu boleh, memang dibikin, diolah. Cuman bisa berpengaruh dengan multaber
0: katanya. Kesehatannya
1: ya, boleh katanya. Iya ya, kan dia PDAM itu kan harus diperiksa setiap saat lah ya. Apa namanya, berapa ininya, pH-nya Mbak ya, Deni. Jadi nah, sembarangan. Jadi saya bukan membela PDAM-nya ya, cuman siap, saya melurus-lurusin aja
0: ya, baik,
1: nah
0: Pak.
1: Jadi sangat senangnya, senang indahnya Mbak Deni. Saya itu
0: saling berbagi
1: tidur, kan? tidur bangun jam setengah dua. Saya mulai di proyek saya itu nambah ini proyek saya tuh bilang, karena kan saya sering memberikan masukan kepada POPR yeah, Kota Madya dan provinsi untuk membuat drainase yang ke sungai. Suka tidak suka pengguna jalan ya, artinya kita berkorban. Saya juga kan lewat situ Mbak Deni. Saya kok lewat situ Mbak Deni ya, kayak minum obat pagi, siang, sore ya kan, malam juga lewat. Nah sekarang Mbak Deni pas lihat, oh gini pang canggihnya. Jadi itu di serong. Nah saking hebatnya, nah itu mungkin kontraktornya itu Pak, nanti ada booster katanya. Nah booster itu kalau umpamanya air itu volumenya besar, lambat turunnya, itu nanti disedot katanya. Wah canggih kan kalau gitu. Nah jadi bilangnya, saya dengan kontraktor kan saya sering menyuarakan di RRI Halo Halo Samarinda kan,
0: yeah.
1: Mau sudah 2 tahun ini Mbak Deni kan,
0: mm-mm,
1: banjir itu. Jadi sampai saya bilang Mbak Deni, saya baru ingat nih, saya kan lewat di Pasundan, kena gelombangnya mobil, nggak usah sebut merek, mobilnya Tit, nanti bilang sepedi, merek kan.
0: Yeah.
1: Jadi matilah mesin saya tuh Mbak Deni. Nah, iya sudah. Jadi begitu start, olinya, mesin itu masih ingin air kan, kayak susu. Jadi ada anak-anak yang asrama ini nah, kayak asrama dari Hulu Makam kan, bubuan anak-anak ini, bahau tuh, cewek kan, sama mati. Nah, dia bilang kan, pasti masuk air, coba punya om nih lihat. Nah, sekalinya Mbak Dini ya, itu tadi tuh, dimasuki air kan, mau gak mau ke bengkel. Nah, jadi dengan suara-suara kita nih, tapi saya enggak, dan juga lah mungkin ada perencanaan memang dari PUPR kan, tapi saya memberikan masukan aja dengan Bapak ini apa namanya Saparudin, tim suksesnya Bapak Andi Harun kan, saya pernah ketemu di warung berapa kali masalah ini kan, nah itu nanti kita sampaikan lah. Nah akhirnya sekarang kan artinya insya Allah nanti dalam mungkin 3 bulan ke depan hujan, mungkin air itu bisa enak, enggak banjir lagi. Nah jadi kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan jangan hujan dulu Mbak Deni. Kalau hujan itu pekerjaan tertunda Pak katanya. Nah betul juga kan menggali itu. Jadi terakhirnya gini, tolong saya bilang dengan lemah lembut, kalau menggali yang pipa nanti itu kan pipa ujur, asbes sudah 40 tahun. Oh ya Pak, nanti ada operator kita untuk berhati-hati dengan itu katanya. Kalau jebol memang betul Pak, 4 hari baru kita bisa dapat air kan. Sampai ke kota itu Mbak Deni.
0: Nah
1: terima kasih Mbak Deni, selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi Bapak.
1: Bagus saja kah tadi itu, saya kata tadi itu Mbak Deni bagus saja ya.
0: Bagus saja.
1: Ya mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan yang kerja tuh sehat, soalnya kan 24 jam. Wasip itu Mbak Deni. Terima kasih, assalamualaikum. Nanti saya kirim video ke RRI ya.
0: Siap
1: yang
0: Bapak.
1: Saya video ya.
0: Siap.
1: Oke, pekerjaannya itu nah jadi. Mbak Deni lihat, oh ini kah? Kan Mbak Deni kan tidak mungkin lihat ke situ kan?
0: Iya.
1: Oke, nanti saya kirim.
0: Oke, siap Bapak. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mamat sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan beberapa masukan juga yang disampaikan oleh Pak Mamat ya. Disampaikan ke kita dan mudah-mudahan nanti kita bisa sampaikan kepada dinas terkait ya. Ada juga kemarin ada Ibu Ria Fauzi ya dari Sungai Dama, dan juga sama ini terkait dengan informasi ya, wilayah yang terdampak pengurangan jam operasional IPA. Dan juga ada Pak Anugrah terkait dengan pengurusan SHM, dan juga ada Bu Agustina ya dari Bukuan Samarinda yang menyampaikan bahwa air PDAM yang mengalir ke rumah terasa asin. Ini sudah dijawab kemarin pada acara Halo Kaltim. Ada juga Kristianto dari Samarinda, sama keluhannya terkait dengan air PDAM yang keruh dan juga terasa asin. Dan juga ada Pak Hanye yang menyampaikan kondisi kekeringan dan sumur warga yang mulai mengering. Dan ini juga Pak Hanye membantu ya beberapa masyarakat atau keluarga yang ada di sana untuk mengambil air yang ada di tempatnya Pak Hanye ya. Ini kalau nggak salah ya, ini informasi yang disampaikan oleh Pak Hanye kemarin ya. Baik, ada juga Pak Ridwan yang menyampaikan status bansos ya, atau desil, sulitnya mengecek, dan tadi juga sudah bergabung bersama kita. Ya, ada Pak Yogi dari Sambutan yang mengeluhkan lampu penerangan di Jembatan Ahmad Amin. Pak Yogi, mohon maaf sampai saat ini belum ada jawaban ya dari dinas terkait dengan lampu penerangan di Jembatan Ahmad Amin ya. Terkait dengan ini sudah 1 tahun tidak menyala. Ya, dan berikut kami sampaikan informasi juga kepada pendengar kami. Ini dari datangnya dari Mahulu, di mana bantuan logistik untuk masyarakat yang terdampak kemarau di Kabupaten Mahakam Ulu belum mencakup seluruh bantuan pangan yang akan diterima daerah tersebut. Nah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian masih mengirimkan sekitar 7 ton bantuan tambahan yang diperkirakan segera tiba di Mahakam Ulu. Dengan tambahan tersebut, total bantuan pangan yang akan dikerahkan untuk masyarakat diperkirakan mencapai lebih dari 16 ton. Bupati Mahakam Ulu mengatakan salah satu kendala utama dalam penyaluran bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu biaya angkutan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena bantuan harus didistribusikan hingga ke wilayah hulu yang memiliki akses transportasi cukup terbatas. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu akan mengupayakan berbagai cara agar persoalan biaya angkutan tidak menghambat distribusi bantuan, dan juga pemerintah dapat menggunakan armada milik pemerintah daerah maupun menanggung biaya pengangkutan untuk memastikan bantuan sampai kepada masyarakat. Baik, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami di pagi hari ini, dan pendengar masih bersama dengan Anda dalam acara Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di pagi hari ini. Pendengar, masih dalam acara Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama, untuk edisi Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Kembali kami mengundang Anda pendengar di 0811 554 4976, atau di 743 4495, atau di 736 566, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan masih bersama saya Dini Kartika Sari, ditemani oleh Aidil dan juga Bung Ilham, yang menemani Anda di pagi hari ini hingga pukul 10 WITA nantinya. Pendengar, ada beberapa informasi kembali kami sampaikan untuk Anda, masih di laman rri.co.id. Ini informasi dari Mahulu, Bupati Mahakam Ulu Angel Idang Belawan menerima bantuan sebanyak 9,7 ton yang terdiri atas cadangan pangan. Ya. Ya, dan ini juga pendengar, bantuan tersebut diberikan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kemarau yang berdampak terhadap kelancaran distribusi barang ke wilayah Mahakam Ulu. Baik, ada Pak Mamat yang sudah bergabung bersama kita. Kembali Pak Mamat bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Mamat.
1: Ya, selamat pagi. Nah, itu saya menginformasikan aja tuh video saya itu, Mbak Deni kan. Dan nanti, oh ini rupanya proyeknya, kan begitu Mbak Deni ya. Jadi RRI saya berikan informasi itu. Jadi masalahnya itu kan canggih, saya bilang kan. Kalau air itu lambat, itu ada booster untuk mengompanya. Jadi di ujung dekat tepian itu ada kompanya Mbak Deni. Wah, kita bilang kan canggih juga nih, kepala proyeknya kan. Itu lagi, desil itu saya 10 Mbak Deni. Alhamdulillah ya, pokoknya 10 kah mau 100 kah yang penting ada gitu kan.
0: Iya baik Pak.
1: Enggak ada masalah. Nah itu Mbak Deni ya, Mbak Deni lihat itu nanti ketindak selanjutnya enggak terserah RRI. Sudah saya kirim ke Jun juga itu.
0: Terima kasih
1: Mbak Deni.
0: Terima kasih Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu informasi yang disampaikan oleh Pak Mamat, sudah mengirimkan video dari pengerjaannya. Nanti kita teruskan kepada dinas terkait atau pihak terkait ya. Baik, kami masih melanjutkan informasi, masih dari laman rri.co.id, di mana pendengar, bantuan yang diterima oleh

0: Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjangkau masyarakat yang menghadapi kendala distribusi akibat kondisi kemarau. Sementara untuk operasi pasar murah yang dikoordinasikan bagian ekonomi dan sumber daya alam dijadwalkan menyasar Kecamatan Long Apari pada akhir Agustus 2026 dan juga ya, dan dipastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama kondisi kemarau. Informasi tersebut kami sampaikan kepada pendengar kami di saat ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu pendengar ataupun masyarakat yang ada di Mahakam Ulu. Baik, beberapa informasi kembali kami sampaikan untuk Anda pendengar. Ini informasi terkait dengan pencegahan karhutla ya. Dalam menghadapi musim kemarau ekstrim, Kapolres Paser AKBP Sofian menginstruksikan seluruh jajaran Polres Paser untuk meningkatkan kegiatan patroli dialogis dan memberikan himbauan secara masif terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan. Dan ini disampaikan menindaklanjuti meningkatnya potensi karhutla di wilayah Kabupaten Paser. Dan Kapolres Paser sendiri menekankan pentingnya kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk memberikan edukasi sekaligus pengawasan di titik-titik rawan kebakaran. Dalam patroli dialogis, personil Polres Paser bersama Polsek Jajaran akan menyambangi desa, kebun dan lahan milik masyarakat ataupun milik warga. Dan petugas tidak hanya melakukan pemantauan tetapi juga menyampaikan pesan secara langsung agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami. Ada Pak Hanye dari Kutai Barat ya, yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Hanye.
1: Selamat pagi Ibu Deni.
0: Selamat pagi Bapak.
1: Kabut asap ini, itu agak-agak tebal pagi ini.
0: Okay.
1: Entah di mana lagi yang terbakar, sepertinya tidak jauh dari ibu kota kabupaten ini. Ya susah juga karena gambut Bu Deni, gambut itu makin kita semprot pakai air, kalau air tanggung-tanggung ya dia tetap masih hidup. Apalagi kalau gambut-gambut tebal. Saya koreksi tadi Bu Deni, jadi
0: siapa?
1: Saya ini kan usaha air. Nah, usaha air, jadi air saya itu saya sedot pakai pompa dari dari sungai. Nah, jadi kalau punya saya itu kalau misalnya air tempat orang penuh ya langsung mati sendiri.
0: Gitu. Otomat ya.
1: Iya, saya kalau biar saya di Samarinda sana, kalau jam punya saya mau mati kan tinggal saya pencet di HP saja sudah mati. Itu. Jadi canggih. Biar kita bodoh-bodoh, biar daerah-daerah pelosok ini agak canggih-canggih dikit kita. Itu, jadi kalau dulu saya di Jawa kan kalau mau kasih minum ayam itu kan ada jam-jamnya, jadi tinggal secara otomatis itu. Apalagi kalau namanya air itu kan, itu pompa-pompa seperti di Jakarta sana kan itu sudah sudah biasa lah. Bu Deni, ini di dekat rumah ini kan di tempat saya ini kan banyak sewaan.
0: Nah, kos-kosan ya Pak ya?
1: Iya, kontrakan sudah berapa minggu ini. Ini ada warga kita mengeluh tentang aliran setrum. Tepatnya di tower milik Protelindo. Itu, jadi itu sampai ke dalam rumah-rumah. Itu kalau kucing itu naik ke atap itu lompat-lompat Bu Deni. Nah, yang ditakuti oleh warga ini adalah kalau sudah musim hujan. Nah, kalau sudah musim hujan itu yang ditakuti ya, karena sangat berbahaya. Sudah dilaporkan ke pihak PLN, datang petugasnya. Ya bingung-bingung juga saya. Entah bagaimanalah. Inilah kadang-kadang memang kalau bisa PLN itu memasukkan tenaga kerja itu harus ada training. Artinya dicarilah. Ini kan penyebabnya kemarin cerita mereka itu semenjak tiang dan kabelnya itu diganti, dirubah. Nah, waktu dihidupkan lampu di tower itu meletup. Nah, langsung ada strumnya. Nah, inilah Bu Deni, kita minta diteruskanlah kepada pihak PLN di Samarinda sana. Ya, karena kalau begini terus apakah harus menunggu korban?
0: Betul.
1: Korban atau bagaimana? Ya, syukur alhamdulillah kalau bantuan itu sampai ke daerah Long Apari sana. Nah, artinya

0: di daerah Longpahangai, karena kasihan juga masyarakat di sana dengan kondisi air surut. Nah, kemarin airnya sempat naik, tapi sorenya surutnya tuh ampun-ampun, karena buat bagaimana di daerah apa hilir ini kan masih kosong. Nah, yang kita lihat juga di daerah danau apa Sungai Mahakam ini banyak sekali ponton-ponton yang sangkut, bahkan yang terbakar batu baranya di atas ponton. Aduh, kasihan lah apa namanya melihat kondisi. Nah, terus kita di daerah Kecamatan Cilungurai ini sekarang ini lagi rame-rame menuba, Bu Deni, tradisi masyarakat Dayak Benua. Menuba sungai. Nah, karena sungai-sungai itu sudah banyak yang apa kering, terpotong sudah. Karena musim kemarau. Nah, ini juga kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Kutai Barat, bagaimana pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini bisa membantu menyediakan tangki-tangki untuk air bersih. Nah, misalnya ada daerah-daerah yang butuh air-air, ya disitulah nanti dibantu kan penyediaan air bersih. Nah, kita jangan sombong. Kadang-kadang kita ini kan sudah susah tapi sombong. Itu tidak mau minum yang air yang bersih yang di warung-warung kan. Itu. Nah, kita berharap ya bagaimanalah solusi dari pemerintah pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini bisa membantu. Kami juga berterima kasih ini kepada selaku pendengar RRI, selaku juga masyarakat yang apa pemerintah sudah memberikan seminisasi sepanjang 700 meter itu dari apa RRI menuju ke bawah ke SMK. Ya, mudah-mudahan itu bisa dilanjutkan. Makanya tadi malam rame kami cerita, wah ngeri juga bilang anu ini laju-laju kendaraan-kendaraan. Nah, jadi saya tidak pernah berhenti minta Bu Kepsa kalau bisa dianggarkanlah untuk pemagaran RRI Sendawar. Kenapa harus dipagar? Karena jalan makin ramai, kita tidak tahulah namanya orang-orang itu. Orang maksud orang-orang kan ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, ada yang apa? Ada yang jujur, ada yang tidak jujur kan? Nah, terus yang terakhir saya minta juga pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini dengan apa namanya kondisi sekarang ini, kalau bisa diset, kalau sekarang kan ada di daerah Melak sampai ke Barong Tongkok itu penyediaan CCTV. Nah, CCTV, jadi kalau ada pencurian, ada tabrakan atau macam bisa dipantau lewat CCTV. Nah, kalau bisa kami berharap CCTV ini juga dibangun, misalnya di daerah Bongan, di daerah apa namanya Bentian Besar, di daerah mana-mana saja lah. Artinya kita mencegah misalnya ada yang tabrak lari, ada pencurian atau macam, kan namanya hal-hal semacam itu kan pasti terjadi. Tapi mudah-mudahan lah tidak menimpa kita. Itu aja sekedar saran dan masukan kepada pihak pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Terima kasih, selamat pagi, sampai kawan.
1: Baik, terima kasih Pak Hange sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Terima kasih informasinya. Dan terkait dengan pemagaran RRI yang ada di sana, nanti kita sampaikan kepada Ibu Kepsta. Dan juga mudah-mudahan masyarakat di sana juga ya, dengan sudah terbangunnya jalan di sana, mudah-mudahan bisa lebih hati-hati lagi, tidak laju-laju ya, kata orang sini tidak laju-laju untuk mengendarai kendaraan, karena harus juga memikirkan ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih Pak Hanyi atas perhatiannya kepada RRI. Terima kasih juga atas informasi yang disampaikan terkait dengan apa di sana informasi-informasi, baik itu pembangunan maupun juga kewaspadaan ataupun informasi lainnya yang ada di Kutai Barat ya. Salah satunya tadi untuk mempersiapkan CCTV ya. Kita berharap CCTV juga bisa ada di beberapa titik yang memang ini juga untuk memantau, selain memantau kendaraan juga memantau orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Baik, terima kasih Pak Hanye sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Kembali kami sampaikan informasi kepada pendengar. Ini sambil menantikan pendengar kita ya yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini, baik itu melalui via WhatsApp maupun via telepon. ataupun Anda bisa mengirimkan melalui Google Form Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Baik, ada informasi masih dari laman rri.co.id. Ini kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kecamatan Paser ya, yang mana pendengar amukan si jago api, si jago merah ya, berhasil dipadamkan pada hari Kamis kemarin ya, pada pukul 6 atau pukul 18 WITA, tepatnya di kawasan RT 009 Desa Pasir Belengkong. Kejadian ini berdasarkan dari laporan warga sehingga petugas langsung menindaklanjuti bersama tim gabungan. Pemadaman dilakukan oleh tim damkar Kecamatan Pasir Belengkong, personal BKO Polda Kaltim dan juga tim berhasil memadamkan api tersebut. Pendengar, yang mana data di lapangan, lahan yang terbakar seluas kurang lebih setengah hektar ya. Penyebab kebakaran ini hingga kini juga masih belum diketahui. Petugas berhasil memadamkan kobaran api secara keseluruhan dan juga melakukan penyekatan di beberapa titik guna mengantisipasi penyebaran lebih lanjut. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami. Ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan ya, bukan karena kekeringannya. Ada beberapa informasi di televisi, di media sosial juga menyampaikan ini bukan hanya disebabkan oleh musim kemarau ya, tapi ini karena ulah manusia. Dan tentunya karena ulah manusia ini ditambah lagi dengan cuaca yang cerah, ditambah dengan musim kemarau di saat ini, jadi mendukung ya apinya cepat untuk merambat lahan ataupun lokasi-lokasi lainnya ya, sehingga kebakaran di mana-mana saat ini terjadi ya. Dan kita juga berharap pemerintah juga segera ataupun bisa mengambil langkah untuk menindaklanjuti agar juga tidak lagi meluas kebakaran ini, pendengar. Dan beberapa informasi juga di Kepulauan Kalimantan ya, ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Informasi yang kita peroleh dari media sosial maupun juga dari televisi bahwa ada 15 orang yang sudah memang diamankan oleh pihak kepolisian terkait dengan kebakaran hutan, penyebab kebakaran hutan dan lahan. Dan ini mudah-mudahan di Kalimantan Timur tidak terjadi hal demikian. Kita berharap pendengar, masyarakat kita bisa waspada. Yang penting kita sebagai masyarakat waspada, tidak jika membuka lahan tidak harus membakar, ataupun kalau membakar harus dijaga ya agar tidak menyebar ke tempat lainnya. Dan juga pendengar, jika meninggalkan rumah atau keluar dari rumah, Anda juga harus periksa baik itu listriknya ataupun terutama ibu-ibu rumah tangga ini ya, yang biasanya memasak lupa mematikan kompor lalu pergi membeli atau keluar atau duduk di depan rumah, dan ini harus ekstra ataupun harus diwaspadai. Baik, satu informasi yang kami sampaikan kepada pendengar kami dari rri.co.id. mudah-mudahan ini dapat menambah informasi buat pendengar kami di Pro 1 RRI Samarinda.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
4: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
5: Mau di mana ya? Buang sini aja deh.
6: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
7: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
8: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
7: Dapat dari teman aku.
8: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
7: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
8: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
7: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
8: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
9: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan

Baik, masih terus bersama dengan kami pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, masih dalam acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Informasi-informasi juga masih kami hadirkan untuk pendengar kami. Ini masih dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Ini dari Balikpapan ya, kami sampaikan kepada pendengar, yang terjadi pada Kamis 27 Agustus 2026 kemarin, di mana kobaran api dilaporkan membakar area semak belukar seluas lebih dari 1 hektar di dekat kawasan tempat pemakaman umum TPU Prona, Jalan Sepinggan, Perumahan Prona Indah Lestari, Balikpapan Selatan. Insiden ini menambahkan panjang daftar karhutla di Balikpapan yang dipicu oleh cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino serta faktor kelalaian manusia. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan, Bambang Subagia, menyatakan proses pemadaman berlangsung dari pukul 10 hingga pukul 14 WITA, dan upaya pemadaman dilakukan oleh personil dari Unit Pos Selatan dan juga dukungan dari Makobrimob Polda Kaltim. Meskipun medan yang berbukit cukup menguras tenaga petugas, namun akhirnya api berhasil dikuasai ataupun dipadamkan. Ia juga menjelaskan titik api bermula dari kawasan perumahan Prona Indah Lestari, kemudian merembet ke arah TPU Prona Sepinggan, dan penyebab kebakaran diduga berasal dari pembakaran sampah di area bawah sesuai informasi yang dihimpun oleh Babin Kamtibmas dari pihak Ketua RT. Dan juga pendengar, secara akumulatif BPBD Kota Balikpapan mencatat total kejadian karhutla di Kota Balikpapan telah menembus lebih dari 31 titik selama musim kemarau 2026, dan pemerintah Kota Balikpapan melalui Asisten 1 Bidang Tata Pemerintahan Zulkifli menegaskan mayoritas pemicu karhutla didominasi oleh faktor kelalaian manusia, seperti aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi hingga merembet ke lahan sekitarnya. Pihak BPBD Kota Balikpapan mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak membakar sampah secara sembarangan, terutama di area lahan kering yang sangat rentan memicu kebakaran besar. Satu informasi yang kami sampaikan untuk Anda pendengar, ini dari rri.co.id. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan Anda bersama kami di pagi menjelang siang hari ini pendengar dalam acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Untuk Anda yang ingin nantinya mengirimkan informasi-informasi lainnya ataupun isu-isu aktual ataupun isu atau peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, silakan bergabung bersama kami ya pendengar ya. Silakan kirimkan WhatsApp Anda di nomor yang sudah kami sampaikan kepada pendengar kami sebelumnya, yakni pendengar di 08 ya. Ya, untuk pendengar kami ya yang ingin bergabung bersama kami nantinya juga di rri.co.id juga ada informasi-informasi yang mungkin juga bisa Anda dapatkan informasinya, atau Anda ingin juga di Google Form Halo RRI bagi Anda yang akan memberikan informasi ataupun keluhannya. Ya, ada juga melalui WhatsApp kami di 0811554976. Silakan untuk menyampaikan hal tersebut pendengar, kami nanti juga akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait dari apa yang Anda keluhkan ataupun apa yang Anda informasikan kepada kita di Pro 1 RRI Samarinda. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, saya Deni Kartika Sari bersama dengan Aidil dan juga Bung Ilham mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di pagi hari ini pendengar dalam acara Halo RRI untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Ayo kita pergi.
1: Oh yaudah yaudah, saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar, tunggu bentar.
0: Ngapa leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
1: Iya ya, tunggu.
0: Ngapain leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi,

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, jumpa kembali dalam berita Indonesia Live yang disiarkan secara langsung oleh seluruh lembaga penyiaran publik lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi 27 Agustus 2026 bersama Radio Host LPPL Irama FM Purworejo, Jawa Tengah menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama saya, Dani Damara.
0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar, berita pertama datang dari Luak Nantuo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan berita, jelang groundbreaking Bupati Eka Putra tinjau persiapan pembangunan sekolah rakyat di Tanjung Alam. Reporter Oji, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, menjelang pelaksanaan groundbreaking pembangunan sekolah rakyat atau SR, Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra dan Ketua TPPKK Tanah Datar Nyonya Lise Eka Putra dan pejabat lainnya meninjau langsung lokasi pembangunan sekolah rakyat di Nagari Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru hari Selasa 25 Agustus 2026. Bupati menyampaikan penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat telah rampung. Lahan seluas kurang lebih 23 hektar tersebut merupakan hibah dari keluarga besar Doni Oskaria yang saat ini menjabat sebagai Chief Operating Officer atau COO Danantara. Perencanaan pembangunan sekolah rakyat saat ini juga telah dilakukan termasuk penyusunan desain dan gambar bangunan yang disesuaikan dengan kondisi serta luas lahan yang tersedia. Dijelaskan juga perkara sekolah rakyat di Tanjung Alam diproyeksikan menjadi salah satu sekolah rakyat terbesar di Indonesia. Selain ruang belajar, kawasan tersebut nantinya dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti asrama atau tempat tinggal bagi siswa dan guru, fasilitas olahraga, fasilitas kesehatan, tempat ibadah hingga kantin. Dan pengar anak-anak akan bersekolah di sini nantinya tidak dikenakan biaya, semuanya ditanggung pemerintah mulai dari pakaian, perlengkapan sekolah seperti buku dan kebutuhan lainnya. Jadi anak-anak nantinya datang ke sekolah hanya membawa pakaian yang melekat di badan karena seluruh kebutuhannya sudah ditanggung pemerintah. Demikian dijelaskan oleh Bupati Tanah Datar. Dan terkait calon peserta didik, Bupati juga menyebutkan bahwa pemerintah atau penerima manfaat utama sekolah rakyat berasal dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2. Apabila masih terdapat kuota, peserta didik dari kategori desil 3, 4, dan 5 dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Kementerian Sosial. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar beserta DPRD dan pemerintah negari, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Nagari Tanjung Alam, keluarga besar Bapak Doni Oskaria, dan secara khusus kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk membangun sekolah rakyat yang insya Allah merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Demikian disampaikan oleh Bupati Eka Putra. Sementara itu, pendengar, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat khususnya warga Nagari Tanjung Alam yang telah memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan sekolah rakyat tersebut. Beliau berharap dukungan masyarakat terus diberikan hingga pembangunan sekolah rakyat tersebut selesai dan nantinya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Tanah Datar khususnya dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan. Baik, pergerak LPPL Indonesia, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhan Nantu, 102,5 FM, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Oji atas laporannya. Dan pendengar, berita selanjutnya hadir dari Radio Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, dengan berita, Pemkab Tabalong akan memberikan seragam sekolah gratis bagi peserta didik di jenjang PAUD, SD, dan SMP mulai Oktober mendatang. Reporter Siti Nurjana, silakan dengan laporan Anda.
3: Baik, pendengar LPPL Indonesia, bagi orang tua peserta didik di Kabupaten Tabalong. Pemerintah Kabupaten Tabalong menyiapkan program bantuan seragam sekolah gratis untuk peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong, program ini menyasar sekitar 8.000 siswa PAUD, kemudian 20.000 siswa SD, dan 6.999 siswa SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabalong Gusti Judit Ihsan Permana menjelaskan, bantuan seragam akan direalisasikan melalui APBD Perubahan tahun 2026. Penyalurannya dirancang berlangsung pada Oktober hingga November 2026. Sementara pengadaan seragam akan dikelola langsung oleh masing-masing satuan pendidikan. Tak hanya memberikan manfaat bagi peserta didik, Pemkab Tabalong juga mengarahkan agar pembuatan seragam melibatkan penjahit yang berada di kecamatan masing-masing. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha jahit di daerah. Dengan demikian, program seragam gratis tidak hanya membantu orang tua, tetapi juga memberikan peluang usaha bagi masyarakat lokal. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, informasi dari Suara Tabalong mengakhiri sesi pertama kita di Berita Indonesia Live. Untuk selanjutnya, masih ada berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Dani Damara.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulang Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak berita Indonesia Live. Inilah berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya.
0: Anda tengah menyimak berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua ini, kita akan menyimak Persada ID Talks. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Rizky Amelia.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Baik, pendengar LPPL Indonesia, Persada ID Talks kali ini bersama dengan saya Rizky Amelia dan juga bersama dengan Ketua Basnas Purworejo, Bapak Haji Faturrahman yang saat ini menjabat sebagai Ketua Basnas Purworejo. Kita akan mengobrol terkait program Basnas dan juga visi-misi ke depan Basnas Purworejo di Kabupaten Purworejo. Baik, Pak Fatur, ini untuk visi-misi ke depan nih, pengurus baru Basnas Kabupaten Purworejo periode ini. Apa saja sih program Basnas yang sudah dipersiapkan?
3: Kami dari pimpinan Basnas Kabupaten Purworejo ini mempunyai visi misi. Yang pertama adalah visi Basnas Kabupaten Purworejo adalah terwujudnya Basnas Kabupaten Purworejo yang amanah, profesional, akuntabel, inovatif, dan kolaboratif untuk mewujudkan masyarakat Purworejo yang sejahtera dan berdaya. Kemudian dalam rangka untuk mewujudkan visi tadi, kami misi Basnas Kabupaten Purworejo yang pertama adalah meningkatkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah serta optimal, terencana, dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan muzaki melalui digitalisasi dan inovasi layanan zakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang tepat sasaran berbasis data dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Yang keempat, membangun kemandirian ekonomi mustahik melalui program pemberdayaan yang produktif dan berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme, kompetensi, integritas, dan kesejahteraan amil. Yang keenam, meningkatkan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi Basnas. Yang tujuh, memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten, kementerian agama, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, OPZ, dan pemangku kepentingan.
2: Baik, kemudian Bapak, bagaimana dengan program kerjanya, program kerja Basnas untuk tahun 2026 ini?
3: Kami mempunyai program yang akan kami laksanakan. Yang pertama adalah optimalisasi pengumpulan dengan strategi jemput, yaitu menjemput orang yang akan zakat, kemudian mendekatkan, yaitu melalui OPJ-OPJ, kemudian mudahkan. Nah, itu kami melalui digitalisasi, kemudian percayakan. Nah, ini kami berusaha untuk transparansi sehingga mudah-mudahan masyarakat muzaki ini lebih percaya kepada kami. Nah, program ini dengan tagline gerakan sadar zakat. Kemudian program yang kedua yaitu penguatan OPJ, program unggulan satu desa satu OPJ dengan tahapan pemetaan dan pembinaan, ekspansi, digitalisasi, konsiliasi, penguatan potensi lokal, dan kemandirian OPJ. Harapannya dengan banyaknya OPJ akan memudahkan, mendekatkan para muzaki untuk menunaikan zakatnya. Yang ketiga adalah pendistribusian dalam rangka melakukan penyaluran Basnas Kabupaten Purworejo melalui program ini, yaitu harapannya Purworejo peduli dengan memberikan bantuan kebutuhan dasar dan bencana, kemudian juga Purworejo sehat, Purworejo cerdas, Purworejo religius, Purworejo makmur. Ini harapannya menjadikan Purworejo ini, program-program ini akan menjadikan Purworejo akhirnya kemakmuran terwujud. Dalam ujian Purworejo makmur dan berlanjutan, Basnas Kabupaten Purworejo menyasar beberapa sektor seperti pertanian, peternakan, perdagangan, UMKM, kuliner, jasa, dan ekonomi digital. Kemudian program yang keempat yaitu program digitalisasi. Program Basnas Purworejo Digital ini harapannya dengan teknologi IT sekarang memudahkan orang untuk menunaikan zakat melalui Basnas Kabupaten Purworejo. Program selanjutnya yaitu profesionalisme amil, penguatan. Harapannya kami pimpinan dan juga amil yang pelaksana di sekretariat semuanya alhamdulillah sudah kompeten untuk menjadi pelaksana dan menjadikan pelayanan pada muzaki untuk melaksanakan ini. Ini dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian program selanjutnya adalah transparansi dan akuntabilitas ini dalam rangka untuk membuat kepercayaan atau trust kepada para muzaki. Ini penting karena saat kami semaksimal mungkin dan harus amanah dalam melaksanakan transparansi para muzaki. Nah, itu program-program yang kami rencanakan dalam pelaksanaan Basnas Kabupaten.

0: kejadian atau kasus di Kabupaten Purworejo yang perlu Basnas untuk terjun langsung. Misalnya miskin ekstrim, stunting, atau seperti rumah tidak layak huni. Dan sejauh mana Basnas Purworejo andil dalam hal tersebut?
1: Terkait dengan kejadian yang mendesak, kami Basnas Kabupaten Purworejo langsung terjun. Contohnya ketika kemarin beberapa kejadian rumah terbakar, kami langsung terjun dan melihat situasi sekaligus memberikan bantuan kepada korban. Kemudian juga terkait dengan rumah tidak layak huni, ini kemarin sudah beberapa hari yang lalu kami mentasarufkan lebih dari 40 rumah yang tidak layak huni senilai lebih dari 400 juta. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mereka yang sangat membutuhkan. Kemudian juga ini dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan juga, ini kami juga membantu jamban yang memang kebutuhan untuk menjadi rumah yang sehat. Kami ada beberapa jamban yang kami bantu kepada mereka yang membutuhkan.
0: Baik, dan untuk pertanyaan terakhir untuk Bapak Faturrahman nih, bagaimana harapan dan juga himbauan dari Basnas Kabupaten Purworejo ke depan untuk masyarakat Purworejo khususnya?
1: Harapan kami kepada para muslimin Kabupaten Purworejo atau muzaki dalam menunaikan ibadah zakat, infak dan sedekah agar melalui Basnas Kabupaten Purworejo ini, karena kami penyalurannya adalah bersinergi dengan pemerintah yang punya data kemiskinan, sehingga ini akan tersalurkan se Kabupaten Purworejo dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghilangkan kemiskinan, sehingga kemakmuran masyarakat Purworejo akan terwujud.
0: Baik pendengar LPPL Indonesia, demikianlah Persada ID Talks di edisi hari ini, tepat di hari Kamis 27 Agustus 2026 bersama dengan Ketua Basnas Kabupaten Purworejo Haji Faturrahman. Saya Rizky Amelia dan sampai jumpa.
2: Baik, terima kasih reporter Rizky Amelia atas laporannya. Dan pendengar, informasi selengkapnya datang dari Irama FM Purworejo, Jawa Tengah. Dengan berita kontingen Purworejo sahabat emas di Pepaperda tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026. Reporter Jafar, silakan dengan laporan Anda.
3: Para pendengar LPPL Indonesia, berikutnya berita datang dari Purworejo. Kontingen Purworejo sahabat emas di Pepaperda tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026. Rangkaian perhelatan pekan Paralimpik Pelajar Daerah Peparpeda tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 berakhir dengan catatan manis bagi kontingen Kabupaten Purworejo. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 dipusatkan di Kota Solo serta kawasan Indonesia Paralimpik Training Center Karanganyar, Jawa Tengah. Dan ajang bergengsi ini menjadi wadah untuk unjuk bakat dan mental juara bagi ratusan atlet pelajar disabilitas dari berbagai wilayah. Kegiatan diawali pada Jumat 21 Agustus 2026 melalui upacara pembukaan yang berlangsung meriah dan penuh makna. Tak hanya menandai dimulainya kompetisi, hari pertama tersebut diwarnai dengan momen penting berupa peluncuran resmi logo dan maskot Pekan Paralimpik Provinsi Peparprov Jawa Tengah tahun 2026 yang mengusung tema Tingkatkan Tradisi Prestasi. Semangat tersebut diharapkan mampu membakar motivasi para atlet pelajar untuk terus mendobrak keterbatasan dan mengukir prestasi terbaik di panggung olahraga. Hadir secara langsung untuk memberikan dukungan di barisan terdepan, jajaran pemerintah Kabupaten Purworejo menunjukkan komitmen tinggi terhadap pembinaan atlet disabilitas. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dinpora Per Kabupaten Purworejo, Bapak Bangun Erlangga Ibrahim SSTPMM,

0: memimpin langsung rombongan bersama Kepala Bidang Olahraga Dinporapar, Bapak Widodo, Eskep NSMM, kehadiran jajaran pejabat beserta tim teknis Dinporapar, para ofisial, dan jajaran atlet perwakilan Purworejo memberikan suntikan energi serta motivasi luar biasa bagi kontingen yang sedang bertanding. Memasuki hari kedua dan ketiga yang dikhususkan untuk agenda persaingan ketat di area perlombaan, perjuangan keras para atlet Purworejo di Indonesia Paralympic Training Center Karanganyar berbuah hasil membanggakan. Pada cabang olahraga tolak peluru, putra F20 Abdul Basari tampil amat dominan dengan tolakan terbaiknya hingga sukses mengamankan posisi tertinggi dan memboyong gelar juara satu medali emas. Kegemilangan ini semakin lengkap berkat perjuangan pantang menyerah dari Charlene Tristan Nadif yang berhasil meraih juara dua medali perak pada cabang olahraga tenis meja tunggal putra. Keberhasilan Abdul dan Charlene tidak hanya menambah koleksi medali bagi Kabupaten Purworejo, tetapi juga membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk mengukir prestasi di tingkat provinsi. Hasil positif di Pepar Peda Jateng 2026 ini diharapkan menjadi pijakan awal yang kokoh bagi pembinaan atlet muda disabilitas Purworejo untuk terus berkembang dan bersaing di ajang yang lebih tinggi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Jafar dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Jafar atas laporannya dan pendengar LPPL Indonesia. Berita dari Irama FM Purworejo Jawa Tengah menutup Berita Indonesia Live pada edisi Kamis 27 Agustus 2026. Saya Dani Damara beserta segenap kru LPPL Irama FM Purworejo sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Kutim FM bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2: Ya, dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Kami hadirkan informasi dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dari pukul 11 hingga pukul 12, 1 jam ke depan. Anda bisa mengikuti informasi ini di live TikTok RPD Kutim, juga di streaming rpd.kutetimurkap.go.id, serta sejumlah platform RPD yang bisa Anda gunakan untuk mendengarkan informasi selama 1 jam ke depan. Informasi-informasi diantaranya, siapkan 10 atlet terbaik hadapi lawan tangguh PLT Pasir Bidik 2 medali emas di Porprov Kaltim. Jumlah penduduk Kaltim capai 4,23 juta jiwa dengan 5 daerah populasi terbesar, hingga Brimob kerahkan tim respons bencana dan AWC padamkan kebakaran lahan di Kariangau Balikpapan. Hadir pula Pemkab PPU tawarkan potensi daerah ajang Apkasi Otonomi Expo, hingga informasi seputar Karhutla Kaltim masuk hutan konservasi 24 hektar tahura terbakar.

Baik, pendengar dan pemirsa, bersama saya Esther, inilah informasi-informasi selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi seputar karhutlah. Kalimantan Timur masuk hutan konservasi, 24 hektar tahura terbakar. Karhutla di Kalimantan Timur merambah kawasan hutan konservasi. Dinas Kehutanan Kalimantan Timur mencatat sekitar 24 hektar kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura terdampak kebakaran. Sementara sekitar 2,2 hektar lainnya tercatat di kawasan konservasi Bengalon Kutai Timur. Polisi Hutan Ahli Madya Dishut Kalimantan Timur Rahmadi mengatakan kawasan konservasi memang ikut terdampak di tengah maraknya karhutla. Namun luasan kebakaran masih bersifat dinamis karena proses pemadaman hingga pengecekan lapangan masih berlangsung. Rahmadi saat konferensi pers di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur Kamis kemarin menyampaikan konservasi saja ada di Bengalon 2,2 hektar. Rahmadi mengatakan data luasan itu berasal dari laporan sementara yang diterima Dinas Kehutanan Kalimantan Timur. Sementara penghitungan luasan secara pasti baru dapat dilakukan setelah api benar-benar padam dan petugas melakukan pengecekan langsung di lapangan. Petugas saat ini masih berkonsentrasi melakukan pemadaman di sejumlah lokasi. Kondisi asap hingga api yang masih ditemukan membuat proses ground check belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Pendengar dan pemirsa, salah satu pemadaman masih dilakukan di kawasan Tahura sekitar kilometer 45. Petugas bahkan melakukan pemadaman hingga malam hari dan kembali melakukan pengecekan untuk memastikan api tidak kembali muncul. Selain menghitung luas kawasan yang terbakar, Dinas Kehutanan nantinya melakukan pengecekan setelah kebakaran dikendalikan. Tahapan tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi lokasi sekaligus menelusuri penyebab munculnya api.

Ya, pendengar dan pemirsa, informasi-informasi dalam Warta Siang didominasi informasi seputar kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kita ke seputar informasi setelah berau, kini Kutai Barat terapkan program siswa belajar dari rumah karena terdampak karhutlah. Dari Tribun Kaltim kami hadirkan. Setelah Kabupaten Berau lebih dulu menerapkan kebijakan serupa, kini giliran pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang resmi memberlakukan belajar dari rumah bagi pelajar atau bagi para siswa. Kebijakan belajar dari rumah di Kutai Barat tersebut berlaku mulai Kamis kemarin hingga 2 September 2026. Program belajar dari rumah di Kutai Barat tersebut sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi status siaga darurat kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan yang memperburuk kualitas udara. Hingga saat ini, pendengar dan pemirsa, dari 10 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur, baru Kutai Barat dan Berau yang menerapkan kebijakan belajar dari rumah. Kabupaten Berau berada di wilayah paling utara, sedangkan Kutai Barat berada di kawasan paling barat Kalimantan Timur. Kabupaten Berau berbatasan dengan Kutai Barat di sebelah barat. Kebijakan Kutai Barat tertuang dalam Surat Edaran 2026 tentang kesiapsiagaan terhadap siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Barat tahun 2026. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menjelaskan langkah ini merupakan antisipasi pemerintah menyusul lonjakan titik panas yang mulai mengganggu aktivitas masyarakat.

Kita ke Kota Madya Balikpapan dengan informasi Brimob kerahkan tim respon bencana dan AWC padamkan kebakaran lahan di Karyangau Balikpapan. Tim Respon Bencana Batalion C Pelopor Sat Brimob Polda Kaltim bersama satu unit Armored Water Cannon atau AWC diterjunkan untuk membantu pemadaman kebakaran lahan di kawasan Karyangau Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. Kebakaran lahan tersebut terjadi di Jalan Akses TPK, tepatnya di depan Dirket 3B2, Karyangau Balikpapan Utara pada Kamis malam. Tim Respon Bencana Batalion C Pelopor bersama sejumlah unsur terkait langsung melakukan upaya pemadaman di lokasi. Ya, pendengar dan pemirsa, selain memadamkan titik api, petugas juga berupaya mencegah kobaran api merembet dan meluas ke kawasan lainnya. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Sejenak kita tinggalkan seputar karhutlah, kita ke informasi seputar olahraga. Siapkan 10 atlet terbaik hadapi lawan tangguh PLT Pasar Bidik 2 medali emas di Porprov Kaltim. Ya, dari Tanah Pasar. Kontingen tenis Kabupaten Pasar terus mematangkan persiapan menjelang pekan olahraga provinsi ke-8 Kalimantan Timur November mendatang. Untuk Porprov kali ini, Pengca Persatuan lawan ya, kami ralat untuk Porprov kali ini, Pengca Persatuan Tenis Indonesia Kabupaten Pasar menargetkan torehan prestasi lebih baik dari sebelumnya, yaitu minimal 2 medali emas dari 7 nomor tanding yang akan diperlombakan pada Jumat hari ini. Porprov merupakan ajang olahraga tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI provinsi setempat. Acara tersebut melibatkan atlet dari berbagai kabupaten dan kota dalam satu provinsi untuk bertanding dalam berbagai cabang olahraga, mulai dari olahraga tradisional hingga modern seperti e-sport. Ketua PLT Pasar Ibrahim Ahmad menyampaikan, target tersebut ditetapkan sebagai upaya melampaui capaian pada Porprov sebelumnya yang saat itu hanya mampu menyumbang 1 medali emas. Cabang olahraga tenis nantinya akan mempertandingkan 7 nomor standar, meliputi beregu putra, beregu putri, ganda putra, ganda putri, perorangan putri, serta ganda campuran. Untuk menghadapi seluruh nomor tanding itu, pengurus cabang PLT Pasar telah menyiapkan 10 atlet terbaik, terdiri atas 5 atlet putra dan 5 atlet putri yang diproyeksikan tampil rangkap sesuai regulasi entry by name.

pendengar dan pemirsa, kita kembali ke informasi seputar Brimopolda Kaltim amankan kebakaran lahan gambut 7 hektar di Samboja Barat, Kutai Kartanegara. Satu satuan setingkat pleton atau SST personil Batalion A Pelopor Sat Brimopolda Kaltim yang di BKO-kan ke Polres Kukar bergerak cepat menangani kebakaran lahan gambut di kawasan Samboja Barat kilometer 31 Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kukar Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis kemarin. Personil tersebut dikerahkan dalam rangka operasi Aman Nusa 2 Mahakam 2026. Tim yang dipimpin Ibda Ketut Ngardi Sentana ini berjibaku memutus jalur rambatan api yang membakar lahan gambut seluas kurang lebih 7 hektar. Berkat penanganan cepat dan taktis, kobaran api utama berhasil dikendalikan. Dalam kejadian itu tidak terdapat korban jiwa. Dan setelah api utama berhasil dijinakkan, personil melanjutkan proses pembasahan atau cooling down.

Kembali ke informasi seputar olahraga. KONI Kaltim dorong Porprov digelar 2 tahun sekali. Balikpapan siap jadi tuan rumah. Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu pembahasan utama dalam kunjungan Ketua Umum KONI Kaltim Andri ke kantor KONI Balikpapan Jalan Telaga Sari pada Selasa lalu. Pertemuan tersebut tidak hanya membahas kesiapan Balikpapan menghadapi Porprov Kaltim 2026 di Kabupaten Paser, tetapi juga menyoroti jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan serta wacana perubahan pola pelaksanaan Porprov menjadi 2 tahun sekali. Andri bersama Sekretaris KONI Kaltim Abdul Muiz dan Bendahara diterima Ketua KONI Balikpapan Ghazali beserta jajaran pengurus. Salah satu isu yang mengemuka ialah kesiapan anggaran Balikpapan untuk mengikuti Porprov 2026. KONI Balikpapan disebut telah menyiapkan 12 miliar untuk mendukung kontingen mereka. Andri mengatakan usulan agar 64 cabur tetap dipertandingkan sebenarnya telah disampaikan KONI Kaltim sejak awal. Namun persoalan kemampuan anggaran daerah menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pelaksanaan Porprov. Dirinya menyebut persoalan anggaran tidak hanya dirasakan kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, tetapi juga menjadi tantangan di sejumlah daerah lain di Indonesia. Ya, bahkan berdasarkan informasi dari Dispora Kaltim, terdapat sejumlah provinsi yang harus menunda pelaksanaan Porprov akibat keterbatasan anggaran. Masukan KONI Balikpapan terhadap 64 cabur dikatakan akan kembali dibahas bersama Panitia Besar Porprov dalam rapat yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu nanti. Ya, pendengar dan pemirsa, selain persoalan cabur, pertemuan tersebut juga membahas gagasan perubahan pola penyelenggaraan Porprov menjadi 2 tahun sekali. Ghazali menyatakan dukungannya terhadap wacana tersebut. Menurutnya, penyelenggaraan yang lebih rutin dapat menjaga kesinambungan pembinaan sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi atlet daerah untuk berkembang. KONI Balikpapan bahkan membuka peluang untuk kembali mengajukan diri sebagai tuan rumah Porprov mendatang dengan mempertimbangkan fasilitas olahraga yang telah tersedia. Andri mengatakan konsep Porprov 2 tahunan dapat menjadi salah satu cara untuk menekan biaya penyelenggaraan sekaligus mempercepat regenerasi atlet. Dirinya mengusulkan agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara bergantian atau serentak di 2 kota yang berdekatan dan memiliki fasilitas olahraga memadai. Menurut Andri, pola tersebut juga memungkinkan pembinaan atlet berjalan lebih konsisten sehingga regenerasi tidak terputus. Namun, keputusan akhir terkait perubahan pola pelaksanaan Porprov tetap membutuhkan persetujuan pemerintah provinsi. Di sisi lain, pendengar dan pemirsa, Andri mengingatkan KONI Balikpapan agar tetap menjaga transparansi serta tertib administrasi dalam pengelolaan dana hibah. Dirinya mengapresiasi keterlibatan pihak ketiga untuk digandeng KONI Balikpapan dalam mendukung pembinaan atlet muda di kota Balikpapan. Nantikan informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah di Warta Siang.

0: Ikuti FM bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
2: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
7: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
2: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
7: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
8: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
2: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
7: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
8: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
9: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
8: Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
10: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
8: Loh, emangnya kenapa?
10: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
8: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
10: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
8: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
11: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
10: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
11: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya.
9: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

KPR pada Kutim 99.4 FM pukul 11.27 menit waktu Indonesia Tengah. Warta siang dengan informasi dari Kalimantan Timur. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami pertambahan berdasarkan data konsolidasi bersih atau DKB Kementerian Dalam Negeri semester 1 tahun 2026 yang diolah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Timur.

Ya, data-data tersebut menunjukkan adanya penambahan jumlah penduduk sebanyak 36.099 jiwa dibandingkan periode semester 2 tahun 2025. Dengan demikian, jumlah penduduk Kalimantan Timur dalam kurung waktu sekitar 6 bulan mengalami pertumbuhan sekitar 0,85%. Sebaran penduduk tersebut meliputi 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, yakni Pasir, Kukar, Berau, Kuber, Kutim, PPU, Mahakam Ulu, serta Kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Dari seluruh wilayah itu, Kota Samarinda tercatat sebagai daerah dengan jumlah penduduk paling besar di Kalimantan Timur. Sementara itu, Mahakam Ulu menjadi daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit dibandingkan 9 kabupaten dan kota lainnya. Kita ke PMK PPU tawarkan potensi daerah di ajang APKASI Otonomi Expo. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara membawa sejumlah potensi daerah ke panggung APKASI Otonomi Expo 2026 di Indonesia Convention Exhibition BSD BSD City Kabupaten Tangerang Banten. Keikutsertaan Penajam Pasir Utara dalam ajang yang berlangsung 27 hingga 29 Agustus 2026 tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk memperkenalkan daerah. APKASI Otonomi Expo adalah pameran dagang tahunan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APKASI untuk mempromosikan potensi daerah, produk unggulan, pariwisata, serta peluang investasi dari berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara juga memanfaatkannya untuk mencari peluang pasar, investasi, dan kerjasama yang dapat dikembangkan di daerah. Bupati Penajam Pasir Utara Mudiat Nur mengatakan potensi yang dimiliki PPU cukup beragam mulai dari pertanian dan pangan, perkebunan, perikanan, industri dan energi hingga pariwisata. Menurutnya potensi itu perlu diperkenalkan kepada lebih banyak pihak karena pengembangannya membutuhkan jaringan dan kerjasama dengan dunia usaha maupun mitra lainnya. Mudiat mengatakan pemerintah daerah tidak cukup hanya memiliki potensi. Peluang yang ada harus dipertemukan dengan pihak yang dapat mengembangkan dan memasarkannya.

Ya, demikian informasi dari Kalimantan Timur. Kita segera beralih ke informasi dari seputar Kalimantan Utara. Di antaranya, Gubernur Kalimantan Utara terima aspirasi 10 desa terkait persoalan MHA Desa Tujung. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menerima apresiasi masyarakat terkait persoalan wilayah dan masyarakat hukum adat atau MHA di Desa Tulung, Kabupaten Nunukan. Aspirasi itu disampaikan perwakilan 10 kepala desa bersama tim advokasi kepada Gubernur Kaltara Zainal Paliwang dalam audiensi di ruang rapat lantai 4 kantor Gubernur Kaltara pada Kamis kemarin. Pertemuan itu menjadi ruang dialog bagi pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat untuk menyampaikan pandangan serta mencari langkah penyelesaian yang dapat ditempuh sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing. Dalam audiensi, perwakilan 10 desa menyampaikan sejumlah hal tersebut terkait penetapan MHA Desa Tujung yang dinilai berkaitan dengan wilayah administrasi desa-desa di sekitarnya. Masyarakat berharap persoalan tersebut dapat dikaji dan ditindaklanjuti secara bijaksana agar tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Menanggapi aspirasi itu, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa dan tim advokasi yang telah menyampaikan persoalan secara langsung melalui jalur dialog. Gubernur Kaltara menilai penyampaian aspirasi secara terbuka merupakan langkah yang terbaik untuk mencari solusi bersama sekaligus menjaga suasana tetap aman dan kondusif. Terkait persoalan batas wilayah, Gubernur Zainal menjelaskan penanganannya perlu disesuaikan dengan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Untuk batas antar kecamatan dan antar desa yang berada dalam satu kabupaten, kewenangan berada pada pemerintah kabupaten. Sementara apabila persoalan menyangkut batas antar wilayah kabupaten, penanganannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai ketentuan yang berlaku. Dirinya juga mengapresiasi para kepala desa yang telah mengarahkan masyarakat untuk tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi selama proses penyelesaian berlangsung. Menurutnya, persoalan yang menyangkut batas wilayah dan kepentingan masyarakat perlu disesuaikan melalui komunikasi, koordinasi, dan mekanisme pemerintah yang telah ditetapkan. Kita ke listrik padam dua kali sehari dikeluhkan warga Tanjung Selor, Kalimantan Utara usai konser KKB 2026. Aliran listrik PT PLN Persero di kawasan Sengkawit dan sekitarnya Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan mengalami pemadaman total hingga dua kali dalam kurung waktu 24 jam pada Kamis malam. Insiden mati listrik mendadak ini memicu keluhan luas dari warga setempat yang baru saja pulang menghadiri acara akbar daerah. Berdasarkan pemantauan di lapangan, pemadaman listrik mulai terjadi sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah zona waktu untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT. Gangguan pasokan daya tersebut berlangsung selama 2 jam dan baru kembali normal pada Jumat pukul 1.00 waktu Indonesia Tengah dini hari tadi. Peristiwa ini bertepatan dengan selesainya pagelaran karya kreatif Benuanta atau KKB Agenda Pameran Ekonomi Kreatif dan Seni Tahunan khas Kalimantan Utara 2026 yang berlangsung di Kebun Raya Bundayati. Ribuan warga yang usai menyaksikan penampilan penyanyi ibu kota Pamungkas terpaksa menyambut malam dalam kondisi gelap dan gerah akibat fasilitas pendingin ruangan yang tidak berfungsi. Sejumlah warga mengungkapkan kekecewaannya karena pemadaman listrik PLN tersebut merupakan kejadian kedua kalinya dalam sehari. Hal ini juga dinilai sangat mengganggu kenyamanan kestabilan permukiman warga, khususnya pada jam istirahat malam. Julianti, salah seorang warga Tanjung Selor, membenarkan bahwa gangguan listrik secara berulang tersebut melanda wilayah tempat tinggalnya dan diduga dirasakan hampir di seluruh wilayah kota Tanjung Selor. Menurut Julianti, pemadaman listrik yang berulang pada malam hari sangat mengabaikan kebutuhan masyarakat setelah beraktivitas seharian.
Ketergantungan masyarakat modern terhadap perangkat elektronik dan fasilitas penunjang kerja membuat kontinuitas pasokan listrik menjadi prioritas utama. Dirinya juga berharap PLN segera membenahi keandalan jaringan agar kejadian serupa tidak terus terjadi.

pukul 11.36 menit waktu Indonesia Tengah. Anda masih bersama kami di Warta Siang dengan informasi dari Kalimantan Utara. Kita ke Propam Polda Kaltara periksa handphone personil Polresta Bulungan cegah judi online dan pinjol. Sebanyak 184 telepon seluler milik personil Polresta Bulungan telah diperiksa dalam operasi penegakan ketertiban dan disiplin yang digelar bidang profesi.

pastikan tidak terdapat aktivitas yang melanggar aturan. Ya, pendengar dan pemirsa, kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Kaltara AKBP Aji Lukman Hidayat. Pemeriksaan dilakukan oleh Subbid Provos Bidropam Polda Kaltara bersama personil Bidropam Polda Kaltara dan juga Sipropam Polresta Bulungan. Aji Lukman Hidayat mengatakan bahwa pemeriksaan belum mencakup seluruh personil Polresta Bulungan. Dari total 345 personil, sebanyak 161 personil lainnya masih belum menjalani pemeriksaan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap perangkat milik 184 personil, Propam Polda Kaltara belum menemukan adanya indikasi maupun temuan terkait praktik judi online ataupun pinjaman online. Selain pemeriksaan, Propam juga memberikan arahan kepada seluruh personil agar menjauhi segala bentuk aktivitas judi online dan juga pinjaman online. Aktivitas tersebut dinilai dapat berdampak pada pelanggaran disiplin maupun citra institusi Polri. Demikian informasi dari Kalimantan Utara kami hadirkan di Ruang Dengar Anda. Informasi-informasi selengkapnya dari seputar ekonomi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Warta Siang.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
2: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
3: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
4: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
5: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
6: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
7: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM, kita kembali di Warta Siang dengan informasi. Di antaranya, sawit menjadi andalan ekonomi berkelanjutan Kalimantan Timur. Disbun perkuat pengendalian karhutla. Sektor perkebunan menjadi salah satu penopang penting perekonomian Kalimantan Timur. PLT Kepala Disbun Kaltim, Dr. Randa Arif Murdiatno mengatakan, komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, aren, kemiri, cengkeh, pala hingga tebu memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Khusus kelapa sawit, Arif menyebut komoditas itu diproyeksikan menjadi salah satu sektor penting dalam transformasi ekonomi Kalimantan Timur dari ketergantungan pada ekonomi ekstraktif menuju ekonomi berkelanjutan. Saat ini pendengar dan pemirsa, luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur mencapai sekitar 1,5 juta hektar dengan produksi sekitar 21 juta ton dan menyerap sekitar 368 ribu tenaga kerja perkebunan. Terdapat pula 105 pabrik kelapa sawit yang mendukung aktivitas industri hilir komoditas itu. Di sisi lain, Dinas Perkebunan Kaltim terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, terutama melalui pengawasan serta fasilitasi teknis pembukaan lahan tanpa membakar. Arif menegaskan, pelaku usaha pertanian juga memiliki kewajiban untuk ikut melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Komitmen itu diperkuat melalui deklarasi bersama para pemangku kepentingan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di tingkat lapangan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor perkebunan Kalimantan Timur sehingga kontribusinya terhadap perekonomian daerah dapat terus tumbuh tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Kita ke KKB 2026, Strategi Bank Indonesia Kalimantan Utara dorong UMKM menembus pasar global. Gelaran Karya Kreatif Benuanta 2026 atau disingkat KKB menjadi momentum krusial bagi Bank Indonesia Kalimantan Utara dalam mengakselerasi pelaku UMKM lokal agar makin berdaya saing. Tidak hanya didorong untuk naik kelas lewat penguatan kapasitas dan digitalisasi, ajang tahunan ke-7 ini difokuskan memfasilitasi produk unggulan Benuanta agar mampu menembus pasar internasional. Rangkaian acara yang berlangsung pada 27 hingga 30 Agustus 2026 di Kebun Raya Bundayati, Kabupaten Bulungan tersebut mengusung tema Kreasi Benuanta Merajut Warisan Menggerakkan Ekonomi Masa Depan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara Agus Taufik menegaskan, KKB bukan sekedar pameran produk rutin, melainkan jembatan bagi produk-produk lokal agar dapat bersaing di tingkat nasional hingga global. Di tengah kemeriahan acara, dirinya juga menyampaikan empati mendalam atas berbagai bencana alam yang terjadi menimpa beberapa wilayah di Indonesia. Upaya mendorong UMKM Kaltara menembus pasar internasional sudah membuahkan hasil konkret.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, tiga produk lokal yang berhasil mencatatkan transaksi fantastis yaitu Kultiah atau produk coklat khas Bulungan mencapai 1,13 miliar. Kemudian Umbrella Craft yaitu produk handmade dari Malinau 472 juta dan The Beloy atau bandeng cabut duri dari Tarakan sampai mencapai 466 juta. Selain itu ada sebanyak 30 UMKM Kaltara. Ya, pendengaran pemirsa, selain itu sebanyak 30 UMKM Kaltara telah tuntas mengikuti program inkubasi onboarding digital berbasis AI. Persepsi positif dari generasi muda juga dibuktikan. Lismawati siswi SMK 1 Bulungan yang meraih juara 1 Modest Fashion Design pada Festival Ekonomi Syariah KTI 2026 di NTB. Selama 4 hari pelaksanaan, KKB 2026 menyajikan 3 agenda utama diantaranya KKB Fair atau Expo yang diikuti 60 UMKM binaan Sekaltara, Pasar Murah Gabungan, OPD dan Bulog, Pameran Museum Bank Indonesia yang didatangkan langsung dari Jakarta, edukasi di digitalisasi KRIS dan juga Cinta Bangga Paham CBP Rupiah, layanan Slik OJK, aksi donor darah, hingga festival kuliner yang melibatkan 80 UMKM lokal. Selain itu ada KKB Forum di mana Bank Indonesia memberikan pelatihan literasi keuangan bagi 100 UMKM fashion design class untuk 5 tim pelajar SMA SMK serta pelatihan diversifikasi pangan dan demo masak. Terakhir KKB Competition yaitu lomba olahan pangan lokal desain fashion tingkat pelajar, yel-yel pramuka, karya jurnalistik hingga kompetisi konten kreator. Kemeriahan KKB 2026 makin lengkap dengan kehadiran bintang tamu nasional seperti Pamungkas, Nona, serta Nanako The Academy, talenta muda asli Bulungan yang kini sukses menembus panggung nasional. Agus Taufik mengajak seluruh masyarakat Kaltara untuk memadati lokasi dan membeli produk-produk lokal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Warta Siang edisi siar hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Anda bisa mengikuti informasi-informasi sepanjang hari ini di pukul 14 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 3 RRI Jakarta, pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama Berita Indonesia Live, dan pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama Pro 1 RRI Samarinda. Sejumlah program-program hiburan juga akan hadir untuk sepanjang hari ini hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk seluruh pendengar dan pemirsa yang telah mendengarkan dan juga menyimak kami, menyaksikan secara langsung di live TikTok, di streaming rpd.kutaitimurkab.go.id serta sejumlah platform RPD Kutim untuk saat ini. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
2: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
3: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: Mutiara Hadis.
1: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha ay yu'ada fil kufr kama yakrahu ay yuqdafa fin nar."
2: Yang artinya, ada tiga hal yang barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya, mencintai seseorang semata-mata karena Allah, dan benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya.
1: Gitu.
0: Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Setiap Senin pagi kita mengibarkan bendera dan melafalkan Pancasila. Saya ingin Indonesia mengingat janjinya.
1: Pelatih saya selalu mengatakan, untuk menang, kita harus bermain sebagai tim, bukan bermain untuk kejayaan pribadi. Saya mau Indonesia yang bermain dengan adil.
2: Ayahku pernah bilang, dulu ini adalah hutan lindung, tapi orang-orang menjadi rakus dan tidak ada yang menghentikan. Saya mau Indonesia yang peduli masa depanku.
3: Budaya kita adalah identitas kita. Kita mewarisinya dari generasi ke generasi. Saya mau Indonesia yang menolak korupsi sebagai bagian dari budaya bangsa.
4: Setiap tahun kita kehilangan triliunan rupiah karena korupsi. Berani jujur, hebat.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Berita terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: SD, SMP, hingga SMA. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
2: Dasar 17 Merauke, hebat, luar biasa. Baik, terima kasih. Istirahat di tempat.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 di Merauke, Papua Selatan. Ia mendukung pembangunan sumber daya manusia SDM melalui pendidikan berkarakter mulai dari SD, SMP, hingga SMA di Sekolah Rakyat. Menteri Iftitah memberikan pembelajaran kepada siswa-siswi Sekolah Rakyat di kelas untuk mendorong semangat belajar. Ia juga mengapresiasi adanya siswa-siswi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 yang merupakan keturunan dari masyarakat transmigran. Menteri Iftitah berharap adanya pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi di kawasan transmigrasi mengingat infrastruktur pendidikan yang terbatas di kawasan. Menurutnya, konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi dibutuhkan di kawasan transmigrasi yang terdapat berbagai jenjang pendidikan dan fasilitasnya.
4: Indonesia yang kaya ini seharusnya ikut memakmurkan rakyat Indonesia. Kami di Kementerian Transmigrasi juga demikian mengedepankan masalah pembangunan sumber daya manusia. Dan tepat sekali kalau sumber daya manusia itu dibangun dari sejak dini, dari sejak SD, SMP, SMA, bahkan sejak PAUD. Ini yang sedang digagas oleh pemerintah saat ini. Jadi tadi saya juga diskusi dengan beberapa murid keturunan dari transmigran. Karena di sana tidak ada SMP-nya, akhirnya putus sekolah. Tapi kita bersyukur dengan adanya Sekolah Rakyat Terintegrasi ini, ya kemudian bisa bersekolah di sini. Tadi saya tanya betah tidak, sangat betah sekali. Dari semua tadi yang saya tanyakan, semuanya merasa betah, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, dan saya pikir ini adalah gagasan yang bagus sekali, program yang bagus sekali untuk kita support.
3: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo menjelaskan, Sekolah Rakyat memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah reguler. Sekolah Rakyat menggunakan anggaran dari Kementerian Sosial yang tidak menerima pendaftaran, namun berdasarkan data desil 1 dan desil 2.
5: Anak-anak yang tidak sekolah, anak putus sekolah atau rentan sekolah, dari keluarga kurang mampu. Manfaat sekolah ini harus tepat sasaran dari anak-anak yang memang membutuhkan. Bisa menampung 1.000 sampai 2.000 siswa. Terintegrasi SD, SMP, SMA, sekolahnya gratis, dapat makan, berasrama. Jadi semua kebutuhan sudah dicukupi oleh Kementerian Sosial.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menyebut kawasan transmigrasi didorong untuk menjadi pusat ekonomi baru sehingga banyak masyarakat yang tinggal di kawasan. Hal ini akan membuat guru-guru akan betah tinggal di sekolah rakyat yang dibangun di kawasan transmigrasi. Dalam peninjauan tersebut, Menteri Iftitah melihat langsung fasilitas asrama siswa-siswi di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Fasilitas tersebut seperti ruang tidur, kasur tingkat, meja belajar, kamar mandi, dan fasilitas penunjang lainnya. Dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Papua Selatan, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepedulian terhadap korban gempa Flores terus berdatangan. Relawan bersama para donatur menyalurkan bantuan kebutuhan sehari-hari untuk Uni Mustafa yang merupakan korban selamat setelah rumahnya tertimpa reruntuhan bangunan. Kita simak selengkapnya bersama dengan Andri Iskandar.
1: Rumahnya sudah hancur. Saya tinggal di mana tempat kami tetap tidak ada.
2: Kepedulian terhadap gempa Flores terus berdatangan. Relawan bersama para donatur menyalurkan bantuan kebutuhan sehari-hari kepada adik Uni Mustafa, korban yang selamat setelah rumahnya tertimpa reruntuhan bangunan. Izam, tim relawan, mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil donasi dari para donatur dan komunitas. Bantuan diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan Uni Mustafa bersama keluarganya yang kini harus tinggal di tempat pengungsian setelah rumah mereka hancur akibat gempa.
3: Sekarang saya berada di lokasi rumahnya Ade Umi bersama bapak mamanya. Jadi ini bertempatan di Kabupaten Ekeo, Kecamatan Aisesa, Kelurahan Rai 1, di Boatiba RT 08. Jadi Ade ini yang tadi ada di video yang selamat dari reruntuhan bebatuan. Jadi hari ini bersembunyi di lemari.
2: Sementara itu, adik Uni Mustafa yang selamat dengan bersembunyi di dalam lemari saat rumahnya runtuh, berharap pemerintah dapat membantu menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya.
1: Rumahnya sudah hancur. Saya mau tinggal di mana tempat kami tetap tidak ada. Kami tinggal di tenda sana. Pak Presiden bisa kasih kami tenda, bisa kasih kami rumah baru. Kami tak ada rumah lagi.
2: Bantuan dari pemerintah, relawan, komunitas, dan masyarakat diharapkan terus berlanjut untuk memenuhi kebutuhan para korban sekaligus membantu mereka kembali memiliki tempat tinggal yang layak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Di antaranya penguatan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta optimalisasi investasi strategis. Putri Cahyapurnama melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027. Strategi itu dilakukan melalui penguatan kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga optimalisasi investasi strategis. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyampaikan pemerintah optimistis perekonomian nasional pada 2027 tetap solid. Stabilitas makroekonomi dan sinergi berbagai kebijakan pemerintah menjadi fondasi untuk mencapai target tersebut.
5: Pada tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6% yang akan didorong oleh penguatan sinergi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan sektor keuangan, serta optimalisasi peran dan antara dalam mendorong investasi strategis.
4: Strategi tersebut juga sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2027 yang dipaparkan oleh Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi dalam rapat tersebut. Rahmat mengatakan pertumbuhan ekonomi 6% akan didorong melalui pengembangan industri strategis, peningkatan produktivitas pangan, serta penguatan daya beli masyarakat.
6: Pertumbuhan ekonomi 2027 dalam RKP ditargetkan sebesar 6% dengan dorongan kebijakan utama diantaranya pengembangan industri strategi, peningkatan produktivitas dan produksi pangan utama, mendorong produktivitas 10 juta penduduk yang berusaha dan bekerja melalui prokesra, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan bahwa optimalisasi aset BUMN dan pengembangan kawasan industri serta pengembangan kawasan-kawasan ekonomi khusus lainnya.
4: Sementara itu, pemerintah melalui RAPBN 2027 menyiapkan 8 klaster program prioritas nasional. Fokusnya mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, serta pembangunan infrastruktur dan perumahan. Prioritas lainnya adalah memperkuat ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, sekaligus mempercepat penurunan kemiskinan. Untuk mendukung seluruh program tersebut, pemerintah juga menyiapkan program pendukung di 5 bidang, yakni pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
7: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
8: Jadi sementara 6 titik kalau yang saat tadi dipakai dulu. Nah, jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Pakayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Ini selalu ada rapat langsung.
7: Sementara itu Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasona Ropik menjelaskan salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
9: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air, hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40, dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem grid juga. Sehingga dengan demikian, bila main ini terjadi, ada sumur bor, ada bioflok. Nah ini Pekayon, sudahlah, paripurna kita selesaikan. Kalau dulu-dulu...
7: Dengan strategi pengairan ini, pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Otorita Ibu Kota Nusantara IKN belum berniat menggunakan obligasi untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Baru. Namun IKN mengutamakan pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha serta investasi swasta. Andreas Trisno menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN belum berencana menerbitkan obligasi untuk membiayai pembangunan Nusantara. Otorita memilih mengoptimalkan skema pembiayaan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU serta investasi swasta. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, opsi penerbitan obligasi belum menjadi pembahasan di OIKN, meski pihaknya mendapat dukungan dari PT Sarana Multi Infrastruktur SME dalam pengembangan skema investasi. Basuki menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran APBN untuk pembangunan IKN tahap 2 pada 2025 hingga 2028 sebesar Rp48 triliun, sedangkan pembiayaan melalui KPBU mencapai Rp134 triliun yang berasal dari 7 prakarsa hunian dan 6 prakarsa jalan. Selain itu investasi swasta mencapai Rp74 triliun yang berasal dari 67 investor.
11: Kalau penerbitan obligasi kami belum berpikir ke situ dari OIKN ini, kami memang dibantu oleh SME ya dalam rangka investasi ini, tapi opsi obligasi belum pernah didiskusikan.
10: Sementara Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso menegaskan, pembiayaan pembangunan Nusantara diarahkan untuk mengoptimalkan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah, kata Roy, juga menyiapkan insentif perpajakan hingga 200% bagi investor yang menanamkan modal secara langsung maupun melalui skema KPBU.
12: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Kalau di sini begitu dia menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%. itu fasilitas perpajakan.
13: Kalau obligasi daerah itu kalau dari IKN gimana Pak?
12: Itu masih kita bahas ya, terkait dengan masalah pembiayaan itu, bagaimana skema-skema pembiayaannya masih kita bahas, termasuk dengan mitra-mitra kita dari daerah.
10: Roy optimis keterlibatan badan usaha dan investor swasta akan semakin memperkuat pembiayaan pembangunan Nusantara seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap prospek IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurut Roy, kolaborasi pemerintah dan sektor swasta juga menjadi salah satu kunci untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan. Dari Bukota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PDAM Kabupaten Sragen menerjunkan tim khusus ke lapangan untuk mengantisipasi rusaknya jaringan perpipaan yang dapat merugikan ribuan pelanggan terkait adanya penataan trotoar di Jalan Raya Sukowati Sragen. Informasi selengkapnya disampaikan Mulato Isan.
14: Ini kan pipa primer ya Pak, pipa utama 2 cm sampai 2 meter. Malah cenderung nambah karena kan ketebalan aspalnya kan, tapi aman.
15: Proyek beautifikasi atau penataan trotoar dan kawasan perkotaan Sragen yang digarap Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang Disperkim Taru Kabupaten Sragen mulai memunculkan kekhawatiran. Pengerjaan fisik menggunakan alat berat di kawasan padat penduduk tersebut dinilai mengancam keselamatan jaringan pipa air bersih milik Perumda Air Minum PDAM Tirtonegoro Sragen. Direktur Utama Dirut PDAM Sragen Hanindyo Heru Prayetno tidak menampik adanya potensi kerawanan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya langsung mengambil langkah antisipatif dengan menerjunkan tim khusus ke lapangan menyusul dimulainya proyek pengerjaan trotoar yang turut membabat sejumlah pohon pelindung jalan itu. Hanindyo menjelaskan posisi jaringan pipa primer atau pipa utama di kawasan perkotaan berada di kedalaman sekitar 1,5 meter di bawah permukaan tanah. Kedalaman itu disebut dia bergeser seiring bertambahnya ketebalan lapisan aspal dari waktu ke waktu. Meski pihak kontraktor dari dinas terkait yang tengah gencar melakukan pembongkaran dan pengeruan, PDAM memilih tidak mau kecolongan. Terlebih kawasan yang sedang dipercantik tersebut merupakan area padat penduduk dengan jumlah pelanggan PDAM mencapai ribuan sambungan rumah SR.
14: Nanti dengan tim cabang satu ya, untuk siap-siaga di situ, artinya ketika nanti sebelum terjadi kotoran kan, nah itu dia harus memonitor di depan alat itu. Bahwa kalau sudah mendekati elevasi pipa maka harus manual pakai cangkul tangan, jadi tidak boleh pakai alat yang kayak itu akan mengganggu pipa kita. Jadi sebelum kejadian monitor di sana, setiap pagi yang kita
16: tugas
14: jadi petugas satu unit kendaraan lengkap dengan ukuran ini standby di sana, jangan bisa ambil.
15: Terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Tata Ruang Disperkim Taru Kabupaten Sragen Aris Wahyudi mengklaim proyek penataan pedestrian, drainase, serta pembuatan ducting tidak akan merusak jaringan perpipaan PDAM. Menurutnya jaringan air bersih berada di badan jalan.
17: Ya, untuk PDAM kayaknya tidak kena karena dia ada di tengah. Sebagai informasi tambahan, di situ desainnya kita buka. Jadi vegetasi pohon kita buka, kita buat terang, tetapi nanti pada malam hari akan kita terangi dengan penerangan jalan yang apa ya mumpuni lah gitu ya.
15: Kedati demikian, pihak PDAM Tirtonegoro Sragen tetap menyiapkan skenario terburuk jika insiden pipa tertusuk atau tersangkut kerusakan eskavator benar-benar terjadi. Perbaikan dipastikan membutuhkan waktu bervariasi tergantung tingkat kerusakan antara 2 hingga 3 jam. RRI Surakarta Mulato Isan melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pertemuan ke-13 Komisi Menteri Bersama atau JMC Indonesia dan Selandia Baru di Auckland, Selandia Baru menghasilkan kerjasama potensial di 3 sektor, yaitu penyediaan protein, kerjasama energi terbarukan, dan sertifikasi halal. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Tadi saya juga menyampaikan keinginan Presiden Prabowo untuk bisa mendapatkan
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters memimpin pertemuan ke-13 Komisi Menteri Bersama atau JMC Indonesia Selandia Baru Jumat pagi di Hotel Park Hyatt, Auckland, Selandia Baru. Pertemuan ini menghasilkan kerjasama potensial di 3 sektor, yaitu penyediaan protein, kerjasama energi terbarukan, dan sertifikasi halal. Ditemui usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di sektor penyediaan protein secara khusus merupakan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa mendapatkan sapi untuk menghasilkan susu berkualitas dari Selandia Baru. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan Indonesia mengharapkan kerjasama ini akan berlangsung secara berkelanjutan seperti dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam upaya meningkatkan produktivitas susu dalam negeri.
18: Namun setelah mendengar tadi permintaan, pihak mereka juga akan mencari langkah-langkah baru dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan susu di Indonesia, termasuk soal pengiriman ternak ke Indonesia.
19: Menteri Luar Negeri RI menyebut JMC ke-13 lebih memfokuskan pada kerjasama yang bersifat ekspansif, sejalan dengan komitmen kedua negara untuk implementasi kemitraan komprehensif. Oleh karena itu, menurutnya Selandia Baru secara serius menyampaikan ketertarikan untuk kerjasama di sektor energi terbarukan seperti geotermal. Sektor kerjasama halal juga menjadi komitmen Indonesia dan Selandia Baru dalam kerangka pertemuan JMC ke-13.
18: Namun pada saat ini diajukan ke Indonesia, ada proses yang lebih lanjut yang perlu dilakukan di Indonesia. Ini juga yang mereka sampaikan concern mereka kepada kami. Kita juga tadi bilang kita akan follow up.
19: Saat membuka pertemuan, Menlu Winston Peters menyebut kedua negara memiliki banyak ruang untuk memperkuat kerjasama.
16: Terdapat keselarasan yang kuat antara program kerja sama Selandia Baru dan prioritas yang saat ini diusulkan, khususnya yang mencakup keamanan, pertanian, pendidikan, dan energi terbarukan. Rencana aksi baru kita untuk 2025 sampai 2029 memberikan kerangka yang jelas bagi kita untuk meningkatkan kerjasama.
19: Pertemuan JMC RI Selandia Baru ke-13 juga membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor antar masyarakat, utamanya dalam meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia berkuliah di Selandia Baru dan sebaliknya. Kedua Menteri Luar Negeri juga membahas mengenai persiapan menyambut 70 tahun hubungan diplomatik RI Selandia Baru pada 2028.
20: After our last meeting in Manila, it is
19: dari Auckland, Selandia Baru, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara. Qatar dan Iran membahas pembentukan koridor pelayaran sementara melalui Selat Hormuz serta implementasi proyek bersama untuk pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Qatar dan Iran menekankan perlunya menghormati kedaulatan negara-negara tetangga dan kebebasan navigasi, serta menegaskan pentingnya upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sehari jelang pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026, antusiasme peserta masih terlihat saat proses pengambilan respek atau perlengkapan lomba. Kita simak selengkapnya bersama dengan Niar Abdulitiloli langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
21: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami sampaikan bahwa kami telah berada di Wisma atau Gedung Serbaguna GBK di kawasan Senayan, di mana bisa kami sampaikan hari ini di sini merupakan lokasi dari pengambilan respek ataupun perlengkapan dari lomba lari ajang Merdeka Run yang akan dihelat pada esok hari atau tanggal 29 Agustus 2026. Kami sampaikan sejak pelaksanaan atau pembukaan pada hari pertama kemarin sampai dengan hari ini, antusiasme masyarakat terus terlihat untuk hadir dalam untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run ini. Dan pada informasi yang kami sampaikan, sebagaimana jadwal yang dibuka untuk pengambilan respek, yaitu dua hari pada mulai dari kemarin, yaitu di tanggal 27 Agustus sampai dengan hari ini 28 Agustus, ribuan orang telah datang untuk mengambil ataupun memperoleh perlengkapan yang mereka butuhkan untuk perlombaan lari ataupun Merdeka Run besok. Dan ini pesertanya pun datang dari berbagai kalangan. Pada hari pertama kemarin, informasi kami dapatkan kurang lebih sekitar lebih dari 5.000 peserta telah hadir untuk mengambil respek ataupun perlengkapan yang mereka butuhkan. Dan pada hari ini diperkirakan jumlah ini masih akan terus bertambah karena targetnya memang lebih dari jumlah tersebut. Dan bisa kami gambarkan juga nantinya para peserta yang datang mengambil respek ini juga bisa terlibat dalam sejumlah kegiatan ataupun aktivitas yang ditawarkan oleh berbagai booth dari sejumlah sponsor yang mendukung kegiatan tersebut. Salah satunya bisa kami sampaikan saat ini saya berada di samping booth dari Lembaga Penjamin Simpanan ataupun LPS yang menjadi salah satu pendukung dari kegiatan Merdeka Run besok. Ini para peserta yang sudah mendaftar ini diperbolehkan untuk mengikuti beberapa kegiatan yang digelar oleh booth dari Merdeka Run seperti membuat photobook, ikut photobook dan juga mendapatkan hadiah hiburan dari LPS dengan memutar roda keberuntungan ataupun lucky wheel. Sementara itu sejumlah booth ataupun tenda dari sponsor ini juga menggelar beberapa kegiatan lainnya yang tentu saja meramaikan dan ikut memberikan antusiasme kepada masyarakat yang ikut menjadi peserta pada ajang Merdeka Run 2026. Dan Merdeka Run sendiri benar merupakan ajang lomba lari yang digelar oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk memperingati HUT RI ke-81. Dan tahun ini merupakan tahun pelaksanaan yang kedua, di mana tahun perdana atau pelaksanaan perdana telah berlangsung tahun lalu. Dan untuk tahun ini sendiri ditargetkan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini menargetkan kurang lebih 12.000 peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut. Dan kami akan mengupdate kembali informasi terkait berapa jumlah pendengar, maksud kami berapa jumlah peserta yang hadir untuk mengambil respek dan pay nanti tepat di pukul 20 waktu Indonesia Barat yang merupakan jadwal penutupan pengambilan respek. Jadi pembukaan ataupun pengambilan respek ini jadwalnya dibuka mulai dari 10 pagi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat dan telah berlangsung sejak kemarin sampai dengan hari ini di sehari jelang pelaksanaan Merdeka Run 2026. Dari kawasan Senayan, Nia Rabduli di Loli Politik RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: RBDQ Team FM. Bersama kita cerdas.
1: Korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
2: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Ratusan hektar lahan hancur. Jutaan kubik kayu dicuri. Bencana datang silih berganti.
1: Alam, hutan, air, tanah harus dijaga kelestariannya. Jangan rusak alam kami. Jangan rebut tanah kami, air kami.
2: Hentikan mengorupsi alam kami. Sayangi alam. Stop korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

0: di sektor sumber daya alam, kong kali kong pengusaha hitam dan pejabat korup makin memiskinkan bangsa ini. Kekayaan alam tergerus habis, meninggalkan kerusakan yang akhirnya harus ditanggung masyarakat. Sektor pangan tak luput dari jarahan para koruptor, membuat ketahanan pangan di negeri yang subur ini melemah. Petani tak berkutik karena tanah pertanian mereka dialihfungsikan menjadi perkebunan atau bahkan perumahan mewah.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 bersama dengan Radio Host LPPL Irama FM Purworejo Jawa Tengah menyuguhkan berita teraktual dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir bersama dengan saya Rizky Amelia.
0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, berita Indonesia Live edisi hari ini untuk sesi pertama datang kabar dari LPPL Sebayu FM Kota Tegal. Dengan informasi gelar turnamen sepak bola, Wali Kota Tegal ajak budayakan olahraga, perangi narkoba, dan berempati peduli korban bencana. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Hilya Asidik, laporannya.
2: Ya baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kolaborasi seluruh elemen baik pemerintah Kota Tegal, DPRD Kota Tegal, Forkopimda, Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Tegal, dan pemilik tempat hiburan dalam memberantas narkoba dan menggelorakan olahraga ditunjukkan pada Opening Amazing Tegal Turnamen Sepak Bola Antar Kelurahan Piala Wali Kota Tegal tahun 2026 di Stadion Yosudarso. Secara bersama-sama seluruh elemen tersebut melaksanakan penandatanganan fakta integritas untuk mewujudkan Kota Tegal yang bersinar alias bersih narkoba. Mereka juga turut berempati atas bencana yang melanda wilayah NTT dengan melaksanakan acara penggalangan dana. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono dalam sambutannya mengatakan, pada acara Opening Amazing Tegal Turnamen Sepak Bola Antar Kelurahan ini bukan hanya sekedar berkumpul dan menyaksikan pertandingan, tetapi juga untuk meneguhkan nilai-nilai solidaritas sosial, komitmen moral, dan semangat sportivitas. Menurutnya, melalui kegiatan yang dilaksanakan ini adalah bukti nyata bahwa olahraga dapat menjadi jembatan untuk kepedulian, integritas, dan prestasi. Seperti penggalangan dana kemanusiaan untuk korban gempa NTT sebagai wujud solidaritas, mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penggalangan dana tersebut. Selanjutnya adalah penandatanganan fakta integritas anti narkoba antara BNN Kota Tegal dan juga tempat hiburan. Wali Kota Tegal menegaskan bahwa narkoba adalah musuh bersama dan generasi muda harus dilindungi dari bahaya narkoba. Salah satunya adalah sepak bola sebagai salah satu cara untuk mengisi kehidupan dengan kegiatan positif. Kemudian pada turnamen sepak bola antar kelurahan Piala Wali Kota Tegal 2026 bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, dan menumbuhkan semangat hidup sehat. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih reporter Hilya Asidik dari LPPL Sebayu FM Kota Tegal informasinya. Selanjutnya, informasi berasal dari Gemar Randik Muba Sumatera Selatan. Dengan informasi, Bupati Muba apresiasi usaha ketahanan pangan desa di Bayur Lencir bersama dengan reporter Elisa Anwiana. Informasi selengkapnya.
3: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, dapat saya sampaikan, Bupati Muba Sumatera Selatan HM Tohatohet Esa melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Bayur Lencir, Kamis 27 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Bupati meninjau sejumlah kegiatan usaha desa yang dikembangkan melalui program ketahanan pangan. Program tersebut merupakan usaha bersama yang sumber dananya berasal dari penyertaan modal khusus program ketahanan pangan tahun 2025. Bupati Muba juga mengapresiasi berbagai usaha yang telah dikembangkan di desa Kecamatan Bayung Lincir. Menurutnya, pengelolaan potensi desa melalui usaha produktif dapat menjadi contoh bagi desa lain dalam mengembangkan perekonomian dan meningkatkan pendapatan desa. Kunjungan Bupati bersama jajaran Pemkab Muba juga disambut hangat para pengurus usaha dan ketahanan pangan yang ada di Kecamatan Bayung Lincir. Demikian saya Lisa Nona dari LPPL Gemar Randik Muba Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih untuk reporter Elisa Anwiana dari Gemar Randik Muba Sumatera Selatan. Berita selanjutnya hadir dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI Papua Selatan. Dengan informasi, Bupati MAPI Kristo Simos Yohanes Agawemu hadir peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Raudatul Jannah Kepi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Douglas Prasetya. Silakan informasinya.
4: Bupati Mapi Kristo Simus Yohanes Agawimu menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kabupaten Mapi di Masjid Raudatul Jannah Jalan Irian Kilometer 3 Kepi Selasa 25 Agustus 2026. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dihadiri Dandim 1704 Mapi, anggota DPRK Mapi, para kepala organisasi perangkat daerah, serta umat Islam yang berada di Kota Kepi. Dalam kegiatan tersebut, PHBI Kabupaten Mapi menghadirkan Ustadz Basir dari Merauke untuk menyampaikan hikmah dan tausiah Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sambutannya, Bupati Mapi Kristo Simus Yohanes Agawemu menyampaikan ucapan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umat Islam di Kabupaten Mapi. Bupati berharap peringatan Maulid tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi dapat menjadi momen untuk meneladani akhlak dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat penting dalam membentuk karakter manusia yang unggul, terlebih di tengah perubahan zaman yang berlangsung begitu cepat. Menurut Bupati, perkembangan teknologi saat ini memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Namun penggunaan teknologi juga harus dilakukan secara bijaksana agar tidak menimbulkan dampak negatif khususnya bagi generasi muda. Bupati mengingatkan kepada orang tua agar memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak-anak dalam menggunakan teknologi. Selain itu, Bupati Kristo Simus Yohanes Agawemu mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Mapi untuk terus menjaga kerukunan antar umat beragama, memperkuat rasa kebersamaan, menjunjung nilai kemanusiaan, serta saling menghargai. Ia berharap nilai-nilai keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi motivasi bagi masyarakat Kabupaten Mapi untuk membangun kehidupan yang harmonis, toleran, dan berkarakter. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Raudatul Jannah Kepi berlangsung dengan penuh hikmat dan menjadi momentum untuk memperkuat iman, persatuan, serta kebersamaan masyarakat Kabupaten Mapi di tengah perkembangan zaman. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, pendengar LPPL Indonesia, informasi dari Suara Mapi sekaligus menutup Berita Indonesia Live di sesi pertama. Untuk sesi selanjutnya, masih ada banyak berita dari seluruh penjuru Indonesia di sesi kedua. Berita Indonesia Live bersama dengan saya, Rizky Amelia.

0: Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Suara Ngawi, Jawa Timur, Kemabungo, Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu, Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Lansekmani FM, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Abdi Persada FM, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu, Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Tangerang Radio, Kabupaten Tangerang, Banten, Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, RPKD, Kota Denpasar, Bali, Praja Suara FM, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Mahardika FM, Kota Blitar, Jawa Timur, Pesona FM, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Besemah FM, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemilang FM, Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar RPPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live. Inilah Berita Indonesia Live di sesi kedua dengan informasi selengkapnya.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah memasuki sesi kedua. Di sesi kedua, kita akan menyimak Persada ID Talks dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Jafar.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
2: Halo pendengar LPPL Indonesia, kembali lagi bersama saya Jafar dalam Persada ID Talk. Kali ini saya sudah bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo, Bapak Stefanus Saan Isa Nugroho SSTP MSI, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait Festival Literasi Purworejo 2026.
3: Ya, terima kasih untuk Festival Literasi Kabupaten Purworejo tahun 2026 ini mengambil tema Semarak Literasi. Dan memang kegiatan ini dikhususkan menjadi salah satu kegiatan setiap tahun untuk mendorong dan meningkatkan literasi masyarakat khususnya di Kabupaten Purworejo. Karena memang kita tahu bahwa sejak 2025 indeks pengembangan literasi masyarakat atau IPLM dan tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Purworejo dan mungkin di seluruh Indonesia juga dengan adanya pola perhitungan dan metode perhitungan yang berbeda dari tahun sebelumnya, ini Purworejo Purworejo kebetulan masuk kategori yang rendah untuk EPLM, yang sebelumnya sempat di 78,32 tahun 2024, tahun lalu ini kita di angka 9,36. Demikian juga dengan tingkat kegemaran membaca, yang sebelumnya di 70,24 di tahun lalu 2025 menjadi 56,83. Itulah kemudian mengapa dari tahun ke tahun kita semakin memperbaiki gerakan peningkatan literasi di masyarakat. Memang dikhususkan untuk tujuan utamanya adalah meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca.
4: Oke, kalau dilihat di sana juga ramai kemarin, seperti ada pameran buku, yeah, terus juga ada lomba nyanyi untuk pelajar dan umum. Nah, selain itu apalagi yang ditampilkan di sana Pak untuk menarik minat masyarakat?
3: Cukup banyak, kegiatannya cukup banyak, karena Festival Literasi tahun ini 2026 itu sama seperti tahun 2025. Kita menyelenggarakan selama 11 hari dan ragam kegiatannya banyak sekali, betul. Selain ada pasar buku dari 3 penerbit besar, Gramedia, Misan, dan Paguyuban Penerbit Jogja, ada juga pameran UMKM, kemudian pameran lukisan, pameran perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat. Dan yang paling menarik ini ada setiap hari itu ada pentas seni dari sekolah dan komunitas dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Ini cukup banyak. Kemudian ada beberapa kegiatan yang bersifat talk show seperti Creative Talk, ini kerjasama dengan Gramedia menghadirkan penulis-penulis bestseller seperti Mas Kuku Ganteng, Coretan Lena, dan Mas Wahyu Wibowo. Kemudian ada talk show literasi, ada 2 talk show literasi yang kita siapkan juga selama Festival Literasi ini. Kemudian pelatihan BIMTEK dan pelatihannya cukup banyak juga. Ada kalau tidak salah sekitar 8 pelatihan seperti pengelolaan perpustakaan, kemudian pelatihan smartphone fotografi, pelatihan literasi berbahasa Inggris, kemudian pelatihan vokal dan performance nih kerjasama dengan Radio Irama FM kemarin, kemudian pelatihan coding dan BIMTEK literasi. Nah, kasus untuk lomba, memang lomba-lombanya ada 4 kemarin dengan Irama FM, berkaitan dengan lomba menyanyi ya, baik untuk pelajar maupun umum. Kemudian ada juga lomba baca puisi oleh komunitas kelas guru literasi. Lomba mewarnai, ini kerjasama dengan Gramedia, Agatis, dan Projo Fine Art. Serta lomba-lomba yang lain, Mas, jadi cukup banyak.
4: Cukup banyak. Oke, dan terkait harapannya untuk Festival Literasi 2026, terutama agar minat baca masyarakat juga semakin meningkat gitu Pak.
3: Ya, untuk harapan memang saya berharap bahwa kampanye literasi tidak hanya berhenti pada kegiatan Festival Literasi 2026 saja, atau setiap tahun ada festival, ada kegiatan. Tidak, tetapi mari kita berkampanye dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Jangan selalu memaksa anaknya untuk membaca, tetapi orang tua lupa bahwa dirinya juga perlu memberikan contoh. Jadi kampanye literasi ini mari kita jadikan gerakan bersama untuk mendukung minat baca. Nah, event Festival Literasi seperti kali ini hanya menjadi pemantik, menjadi trigger untuk kemudian mengenalkan bahwa dunia literasi itu tidak selalu mengenai membaca buku, tetapi banyak kegiatan yang menghadirkan pengetahuan baru untuk masyarakat, dan tentunya ini akan sangat berguna bagi anak-anak kita mempersiapkan diri di masa yang akan datang. Jadi harapan kami, yuk mari bersama-sama dari lingkup keluarga, lingkup sekolah, kita sukseskan pembangunan literasi ini melalui sebuah gerakan bersama, baik itu membaca buku, menulis, atau segala macam yang berkaitan dengan potensi anak-anak kita untuk kedepannya jadi lebih baik.
2: Terima kasih kepada Bapak Stefanus Aan Isanugroho SST BMSI atas waktunya selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo yang pada kesempatan kali ini sudah menjelaskan terkait acara Festival Literasi Purworejo 2026. Saya Jafar dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Persada ID Talk.
1: Oke, pendengar LPPL Indonesia, berita pertama di sesi kedua berasal dari Kupang. Dengan informasi, Wakil Bupati Kupang Aurum Obeti Tueki membuka pelatihan Bandeng Presto, dorong usaha mandiri berkelanjutan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Roni Bone.
5: Baik. Terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kupang mengangkat potensi lokal secara nyata melalui sektor perikanan, di mana Kamis 27 Agustus 2026 pelatihan pengolahan ikan bandeng Presto resmi dibuka di kantor Desa Oeteta, Kecamatan Sulamu. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kupang Arum Obeti Tueki dan dihadiri jajaran Baprinda, Dharma Wanita Persatuan Tuan Kabupaten Kupang, Camat Sulamu serta para kepala desa dan pendamping kelompok usaha. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kupang Arum Obeti Tueki menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perikanan dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kupang atas inisiatif pelatihan. Beliau menegaskan pentingnya hilirisasi agar ikan bandeng tidak hanya dijual mentah tetapi diolah menjadi produk bernilai jual tinggi. Pelatihan ini diikuti oleh 25 peserta dari tiga desa, yaitu Desa Oeteta, Desa Pariti, dan juga Desa Bipolo. Mereka dibekali teknik pengolahan bandeng Presto yang tahan lama bisa bertahan hingga 3 bulan dalam kondisi beku atau vakum. Ini merupakan peluang besar untuk menembus pasar modern seperti Alfamart dan Hypermart, bahkan menjadi olahan khas Kabupaten Kupang nantinya bagi para tamu dan juga wisatawan. Wakil Bupati Kupang Arum Obeti Tueki juga mengingatkan agar kontinuitas produk tetap terjaga. Camat Sulamu dan para kepala desa diminta aktif memfasilitasi pertemuan rutin kelompok usaha pasca pelatihan nantinya, serta memaksimalkan penggunaan sarana pendukung seperti mesin vacuum sealer. Wakil Bupati Kupang Arum Obeti Tueki juga berharap kegiatan ini menjadi pijakan awal bagi usaha perikanan yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah Sulamu. Demikian yang dapat dilaporkan, Roni Bone, LPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk Berita Indonesia Live.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Termasuk dari ketinggian akhlak Islam adalah memuliakan tetangga, menjaga hak-hak mereka, dan tidak mengganggu mereka. Semua bentuk gangguan terhadap tetangga diharamkan dalam Islam, seperti kata-kata yang menyakitkan mereka, suara radio atau sound system yang mengusik ketenangan mereka, sampah yang mengotori halaman mereka, dan sebagainya. Mengganggu tetangga termasuk salah satu dari dosa-dosa besar dan menyebabkan pelakunya terhalang dari masuk surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqa."
0: Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya.

0: Kapten Terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Prabowo Kancuran FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Berita dari Malang, Jawa Timur menutup sesi kedua Berita Indonesia Live. Selanjutnya masih bersama dengan radio host LPPL Irama FM Purworejo di sesi ketiga.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Pendengar LPPL Indonesia, saat ini kita sudah sampai pada sesi berita terakhir Indonesia Live edisi 28 Agustus 2026. Sebelum laporan selanjutnya, kita akan menyimak terlebih dahulu laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Laporan akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Disilahkan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, Presiden Indonesia Prabowo Subianto berjanji akan meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan yang telah melakukan pembakaran lahan di tengah meluasnya kebakaran hutan di beberapa wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Hal ini dikatakannya di Palangkaraya pada Sabtu lalu. Prabowo memperingatkan perusahaan-perusahaan akan konsekuensi hukum yang berat atas pelanggaran lingkungan setelah memimpin rapat koordinasi kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Presiden menyatakan optimisme tentang upaya pemadaman kebakaran, menekankan perlunya koordinasi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan kebakaran tersebut. Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan 4 perusahaan di Kalimantan Barat sedang diselidiki karena diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di sana. Hadi juga mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan yang tepat terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab memicu kebakaran hutan, termasuk kemungkinan mencabut izin operasinya. Pemerintah akan menentukan respon hukumnya berdasarkan hasil investigasi. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih kepada redaktur Aan Kasianto dari Dapur Berita Indonesia Live. Berita selanjutnya hadir dari Kebumen, Jawa Tengah bersama dengan reporter Carla Serlita dengan berita ajang promosi pariwisata dan kebudayaan berskala internasional Kebumen Travel Mart dan Gombong Culture Festival 2026 resmi digelar di Benteng Van der Wijk Gombong. Berikut informasi selengkapnya.
4: Selamat siang seluruh pendengar LPPL di Indonesia. Pembukaan Kebumen Travel Mart atau KTM dan Gombong Culture Festival atau GCF 2026 ditandai secara simbolis dengan penekanan layar LCD oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono, didampingi Bupati Kebumen Lilis Nuryani, Pangdam 4 Diponegoro Brigjen TNI Yuniar Dwi Hantono, serta Ketua Umum Iwak Waletmas Mayjen TNI Purnawirawan Ibnu Dar. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari 27 hingga 29 Agustus 2026 mengusung misi Connecting Business, Celebrating Culture, Promoting Tourism sebagai upaya membangun masa depan pariwisata Kebumen yang semakin maju dan berdaya saing. Kegiatan ini diinisiasi oleh Konsorsium Travel Agent dengan dukungan Induk Warga Asal Kabupaten Kebumen atau Iwak Waletmas serta Pemerintah Kabupaten Kebumen. Salah satu daya tarik utama KTM 2026 yakni hadirnya 16 tur operator dari luar negeri, termasuk dari Malaysia dan Brunei Darussalam. Kehadiran pelaku industri pariwisata mancanegara ini diharapkan dapat membuka akses pasar baru sekaligus memperluas jejaring promosi destinasi wisata Kebumen. Ketua Panitia KTM yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia, Muhammad Wahid Supriyadi mengatakan rangkaian kegiatan dirancang untuk mempertemukan potensi pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM Kebumen dengan pasar yang lebih luas. Selain agenda bisnis pariwisata, kegiatan juga diramaikan berbagai pertunjukan atau atraksi budaya, mulai dari UMKM Bazar dan Business Talk, Kirap Budaya, Eblek Langen Sekar, Magic Show, Wayang Kulit, Pentas Musik, Tarian Tradisional, hingga Barongsai. Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyampaikan apresiasi kepada Iwak Walet Emas dan seluruh panitia yang telah ikut mendorong promosi potensi daerah. Menurut Bupati, Kebumen Travel Mart menjadi ruang untuk mempertemukan potensi wisata daerah dengan pelaku industri perjalanan dari berbagai daerah. daerah dan negara. Sementara Gombong Culture Festival menjadi penguat pesan bahwa pengembangan pariwisata harus berjalan selaras dengan pelestarian budaya lokal. Sementara itu, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono menegaskan dukungannya terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan di Gombong. Ia mendorong

0: 36 datang dari Ngawi, Jawa Timur. Dengan informasi, Waduk Pondok Surut jadi berkah petani Ngawi garap 50 hektar lahan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Reza Desti.
1: Waduk Pondok Surut jadi berkah, petani Ngawi garap 50 hektar lahan. Susutnya debit air Waduk Pondok saat kemarau justru membawa berkah bagi petani sekitar. Curukan waduk yang mengering dimanfaatkan menjadi lahan pertanian pasang surut untuk menanam berbagai komoditas pangan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Ngawi mencatat lahan pasang surut tersebut tersebar di 5 desa sekitar Waduk Pondok, yakni Desa Suruh, Dampit, Kenongrejo, Gandong, dan Sumber Bening. Kabid Tanam Pangan DKPP Ngawi, Muhammad Hasan Sunairi mengatakan luas lahan yang dimanfaatkan petani mencapai sekitar 50 hektar. Padi menjadi komoditas yang paling banyak dibudidayakan. Beliau mengatakan disusul oleh jagung, kacang tanah, dan aneka kacang dan umbi-umbian. Hasan menjelaskan pola pertanian tersebut sangat bergantung pada kondisi debit air. Petani baru bisa menggarap lahan ketika permukaan air menyusut dan cerukan waduk muncul. Karena itu, aktivitas bercocok tanam bersifat kondisional dan mengikuti dinamika ketersediaan air waduk. Beliau juga mengatakan pertanian di kawasan Waduk Pondok memang masuk pertanian pasang surut karena sifatnya kondisional. Begitu waduk surut, baru ada penanaman, luasnya sekitar 50-an hektar. Dari luas tersebut, sekitar 45 hektar dimanfaatkan untuk tanaman padi, namun produktivitasnya masih lebih rendah dibandingkan sawah reguler. Biasanya hanya sekitar 4-4,5 ton per hektar. Bantuan disalurkan melalui kelompok tani atau poktan maupun gabungan kelompok tani yang menaung para penggarap di sekitar waduk. Beliau juga mengatakan seluruh petani di sekitar waduk yang menggarap lahan pasang surut ini dipastikan sudah terakomodasi di dalamnya. Reza Desti, Suara Ngawi untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, menutup Berita Indonesia Live pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Saya Rizky Amelia beserta segenap kru LPPL Irama FM Purworejo Jawa Tengah sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan sedari awal acara hingga akhir ini. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Gitu ya. Terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Mik, jogging yuk.
1: Enaknya jogging di mana, Win?
0: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
1: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
2: Ah, masa sih?
0: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
1: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
2: Serem juga ya.
0: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
2: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
1: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
1: 9 nilai anti korupsi.
2: Jujur,
3: peduli,
4: mandiri,
5: disiplin,
6: tanggung jawab,
7: kerja keras,
8: sederhana,
9: adil,

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
3: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
4: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
5: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
6: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
7: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Hai Lin, dari mana nih?
8: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
7: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
8: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
7: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
8: Apa tuh?
7: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
8: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
7: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
9: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
10: Tahun depan, Mas.
11: 4.000 aja.
12: Siapa yang sakit?
13: Mas Fajar. Sakit apa? DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
12: Apa itu 3M?
13: Menguras, menutup, dan mengubur.
12: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
11: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
12: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
11: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
12: Kan nyamuk bisa terbang.
14: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
9: RPD Kutim FM.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di desa

Pesta Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: dengerin aku. Kali ini aja.
1: Mencoba mengingat lagi semua yang ku